0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saatnya Kamis jadul.
2: Kadaryu, teman-teman, sahabat, kawan-kawan, cangcingnya babeh, kadaryu.
3: Mari kita bernostalgia bersama lagu-lagu jadul di Kamis jadul ini.
2: Mari kita bangkitkan memori kita dengan lagu-lagu yang mengingatkan ketika masa itu.
3: Saya Wana Urban.
2: Saya Elmi Urban.
3: Kami dua Urdu.
2: Nah, Urdu
3: Urban duaan
2: di sore seru.
3: Au.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Wilujeng enjing sahabat suara semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat hari Kamis, hari yang selalu dinanti. Hari di mana para pencinta musik-musik lagu-lagu lawas bermunculan dari dalam tanah.
0: Lu kira cacing, Mas? Kamu. Alhamdulillah, Wan, kita tuh sekarang ya punya spesial program tuh hari Rabu, Rabu Barat, hari Kamis, Kamis Jadul. Loba, alhamdulillah
1: orang. Alhamdulillah, selamat suara ya. Semoga jadi salah satu apa ya channel yang bisa membangkitkan kenangan-kenangan masa lalu melalui Eta. Kamis Jadul ini ya.
0: Eta,
1: jadi silakan request lagu jadul yang semangat, lagu jadul pilihan Anda dengan format tetapi pakai biar tadi remacananya.
0: Benar.
1: Tik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi request sana.
0: Nomor lagi tidak berubah, 0811-221051. Nomor WA ini buat WA-an dan teleponan, tapi nanti kalau sudah kita buka. Sahabat suara, perlu saya informasikan, mungkin hari Kamis ini sudah dipastikan Pak Haji tidak bisa menemani kita karena beliau sedang sakit.
1: Doanya dari semua, kemarin harus masuk UGD dan masuk rumah sakit karena sesak jantung kemungkinannya.
0: Jantung.
1: EKG-nya kan?
0: EKG mah ditinggal di hungkul. Dapah Haji mah boga riwayat bocor jantung, sahabat. Sudah lama, 20 tahun yang lalu kudu nama cenanya. Mudah-mudahan anu teu damang oge dinten ieu ka istrina Pak Budi Kapolsek jadi operasi wana sih yang damang lahnya.
1: Yang apa sahabat suara yang lain juga yang
0: garering lah.
1: Ya.
0: Yang sakit-sakit
1: semua. Semoga sehat deui.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Ayeuna mah karena sudah banyak WA yang masuk, kita akan maratonkan membaca WA yang masuk. Ini Mas Dese tangina sekali ini. Jam 5 saparapat sudah nge-WA. Mekar Bakti Residen Pamulihan Sumedang. Senangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Power Metal Pesta Dansa. Oke, sudah kita siapin ya. Selamat pagi buat istriku di rumah, Abah Endang, Kang Johan Tasik, Kang Jasep, Kang Emen Manonjaya, Teh Nia Lembang, dan semua sahabat suara dimanapun. Kang Elmi plus Kang Wanda sehat, bahagia, dan berkah selalu.
1: Amin, amin Mas Desya juga dan keluarga ya.
0: Matur nuwun Kang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Desya.
0: Wan, ari konsep berkat ya Wan. Seetik mahi lobanya sa, kurang lebihnya seperti itu.
1: Seetik mahi
0: lobanya sa,
1: lobanya sa.
0: Dalam
1: ayah nama no, yang terjadi mah nges menang loba teh ngerasa kurang jadi nyokot hak batur padahal nges menang loba mana teh
0: eta
1: koruptor
0: teh eta pisan
1: ama anu korupsi aya nu gajina leutik aya nu lain pejabat nu gajina gede kabeh gara-gara gajina kabeh tunjangan gara-gara tapi anger korupsi
0: teu puas jelema mawan ku teu puas
1: opo
0: dina katerangan oge ceuk Rasul lamun dibere gunung masjid hayang dua dibere
1: tapi eta bener si urang salut bener aya postingannya mana ge pasti pernah macam di Cina. Eueuh ulama nya eueuh habib eueuh naon tapi wani ngahukum mati koruptor di Indonesia pasanten pabalatak ulama di mana-mana habib araya anu ngaraku kutan anak nabi tapi ngahukum mati koruptor embung
0: hese karena wan
1: ironis
0: ieu wan di urang teh cek roki gerung teh rentan untuk disalahgunakan wan hukuman mati teh jadi kieu wan ari roki gerung mah satuju hukuman mati teh ngan diurang sistem peradilana dikhawatirkan wan jadi jeung maehan lawan politik eta teh wana jeung urang musuh
1: nya berarti
0: wana jeung urang musuh
1: geus nyaho kebalik
0: mata kok digerung teh eta yang dikritisina teh eta
1: naon cek urang mah ae da
0: henteu mane kurang dikorupsikeun padahal mane teu korupsi dikorupsikeun mane teh bot hukum mati mane eleh lawan politik nu menang eta
1: anu ya bae orang-orang politik kumararaot mah bae lah
0: kumana jelema atuh panan anu dikorbankeun biasana kan bawahana biasa ke naon ta eta
1: kumana naon bae coba anu heula cang cobaan geus
0: lain de peradilan urang nah kita bisa siap dengan eta jeung hukuman mati di urang teh mahal wan mahal setiap menghukum mati satu orang tuh mahal biayana teh
1: murah teh
0: kumaha
1: susut truk weti walu kan
0: ai sia mun kitu
1: paling
0: geus mahal mahal lauk ai maneh atuh
1: aja kena koruptor mah atuh nah naon dihargaan segala koruptor mah
0: lain dihargaan proses peradilan kudu bener bisa
1: nu bener proses peradilan
0: kudu bener
1: terus kumaha teh mah gelengkeun kana setu mah tuh naon kan bisa
0: teu bisa kitu wae mah nya tuh
1: nya nu murah we neangan
0: nu murah
1: heeh
0: anu gampang
1: naon
0: Hayang-hayangnya mana?
1: Ya modal tambang we gantung.
0: Eta mah henteu. Eta mah nyeri. Eta beunang kudu cek hak asasi manusia ge teu beunang
1: nyeri. Koruptor kudu dikudu-kudu lah.
0: Lain koruptor
1: hukum sia teh. Kan mah hukum mati untuk koruptor kan urang ge bisa aya anu pembunuh makan geus aya hukuman mati ge.
0: Aya, kunaon disuntik ku eta disuntik ku daun sokan.
1: Hah?
0: Disuntik.
1: Heeh.
0: Disuntik
1: ku Royko.
0: Ku Royko mah jadi aneh dah sia teh. Iya. Pagi Kang Urban. Abdi Johan ti Tasik. Hadir lagu nama Jamrud waktu ku mandi. Dah emang sih kusuk kudu marandi karena terarung sih kasih wana.
1: Terarung sih orang mah mandi.
0: Mandi tu sih teh.
1: Nah tu meni harareh. Di dia banyak kak korupsi tu juga nate.
0: Lain hehe.
1: Meni berpihak kak koruptor teh penyelenggara negara teh penegak hukum teh.
0: Lain hehe wan. Di dia hehe mana teh?
1: Hehe rek di menegakkan teh gitunya. Dah kabe harapal meren. Wah menikahkan ke aingnya saya itu mana korupsi itu ya sok jaralangar sok yang hiburan orang malamun kerja jaralangar kita
0: ke mana ui?
1: Hiburan ke mana ya ke mana-mana di Bandung weh dengan hiburan anu bisa menangkan
0: disebut nate one staycation
1: ante staycation ini nonton konser weh buat yang jazz lover
0: jazz lover
1: anu sok resep pake baju jazz
0: lain siate penggemar genre jazz
1: musik jazz ya. Karena sahabat suara di Papandayan Jazz Festival 2026 ini bakal kembali lagi di tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel.
0: Mantap atuh.
1: Ini musisi yang tampil juga luar biasa yang terbaik di Indonesia.
0: Ada
1: Ruth Sahanaya.
0: Wih.
1: Ruth Sahaeta.
0: Lain Ruth Sahanaya.
1: Ada Mahalini Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono dan masih banyak lagi. Ada spesial project juga Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan,
0: mantap.
1: Dira Sugandi, Dirli, Dev dan juga Bandung Jazz Orchestra. Ada tribute Tukus Plus bersama Adi Karabi, kemudian Bilal Indrajaya dan Bilal juga Indrajaya. Tessa Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, DJ ya, Gary Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan juga masih banyak musisi lainnya ya. Soundwave tanya Kevin Julian yang Rini tanya
0: ya.
1: Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit atau kredit ya atau kris ya. Langsung cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com ya. Info lengkapnya follow at tpjazzfest tpjf 2026 sound to the soul
0: one. Itu aya WA-nya anu cek urang mah benar sih tapi salah poe.
1: Maksudnya?
0: Good morning Iswara.
1: Good morning.
0: We wishing everyone a blessed Tuesday. May itu rebo itu sebenarnya rebo itu.
1: Kamis ieu mah.
0: Heh ieu mah kudu WA-na rebo. Rabu Barat. May we all be given good health, smooth blessing and abundance in our fortune today.
1: Artinya,
0: jadi saya berharap semua hari ini diberikan kekuatan kesehatan. And abundant in our fortune nah, today. Kita naik
1: ambulan.
0: Ambulan. Iya, Kang Dewo di Cibangkong. Iya mah, werebo. Tapi lagu nama bener Niki Ukur. Tah Niki Ukur, nah ayah nu udara. Oh, nu cintaku, cintamu, cinta kita mah, weh.
1: Niki Ukur itu. Ah,
0: Niki
1: Ukur. Kemana-mana mawa meterannya.
0: Ah,
1: ini jangan ukur kan.
0: Niki Ukur penyanyi baretoan kemana-mana tuh mau meteran ya mana mana yang suka
1: berapa itu dengaran Niki Ukur
0: mau penggaris
1: oh seru.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung sekarang. Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Waktu ku adus mandi.
1: Lagu dari Jamrud ini menunjukkan bagaimana kalau daerah sana hareudang.
0: Gejorowokan keur mandi teh teu meunang. Ku RT, ku RW ge digerebeg euy maneh.
1: Hareudang kudu mandi, mandi wae hareudang.
0: Tapi nu pasti nama sih teh gara-gara mandi teh tapi kasup ka polisi.
1: Tuh, karena gading bari nyanyi-nyanyi maneh mandi bari nyanyi-nyanyi ngaganggu batur.
0: Nya.
1: Ku batur mandi di mana? Ya kan lamun di kamar sorangan mandi mah sorangan udah moal kadang ku batur mun mandi teh.
0: Pacilingan beureunnya mah. Di pacilingan helikopter.
1: Helikopter, helikopter. Ah, kenapa helikopter?
0: Iya di nu.
1: Oh, di luar
0: pacilingan.
1: Bari eta mah sempat maca ya kasus. Aya toko ya, boga toko. Jadi si karyawan teh wajib mandi mi secan gawe teh.
0: Ya bagus atuh.
1: Heuh, tapi tengah di CCTV-an ku nu bogana teh.
0: Wah, tebalik.
1: Cabul. Nu abu siang. Kudu mandi eta wajib mandi sa karyawan awewe teh. Eh karyawan laki teh wajib mandi.
0: Bus eta mah cabul.
1: Da emang aya eta sabenerna ternyata di pasangan CCTV di kamar mandi eta yang menong ieu pagawe na marandi.
0: Gering atuh da naon kitu mah.
1: Teu gering sih da sehat makanya bisa gitu.
0: Uteuk nu gering da uteuk. BU sia teh BU. Da kitu teh. Ayeuna maneh kana kitu nya jelema ayeuna mah sahabat di siar-siar we kitu nya. Boga perusahaan diteangan celahna teh pegawena dititah mararandi ditararoong mun teu celahna teh teh perusahaan teh Wanda Urban furnishing ya
1: furnishing apa furniture
0: nya furniture oh nya bener
1: perusahaan furniture biasana lalaki nu ngagawean meja mah teh jarang awewe
0: padahal laki mah teh ditah mararandi mantap we anu ngopalitur ngopalitur ya ngawe adeui.
1: Sudah banyak ini yang masih mau request lagu-lagu jadul, kita tungguin ya. Ini ada Kang Yana nih. Selamat pagi dua urban,
0: pagi.
1: Kang jadul mantul. Lagu jadul mah nu semangat ah, pilot sepanjang hidupku. Kirim salam untuk barudak SMP Negeri 2 Bandung angkatan 89, barudak sipil ITB 92, kru Iswara dan para sahabat Iswara Kota Bandung. Hatur nuhun, siap Kang Yana.
0: Jadi ingat baturan orang wah yang ngomong pilot-pilotnya. Mana guys kawin, guys? Eh mana enak cicing di mana di perumahan pilot? Wah cek aing teh hade ye di Husein di mana?
1: Ya gitu lain cenah pilot
0: naon? Nyelip di kolot. Sete atuh.
1: Yang kadang kan sok temenang pindah mi eta ge kasus teh urang teh ulah langsung menuduh yang memang
0: ai urang mah teu nita kumaha-kumaha ngan wah gaya di perumahan pilot gitu.
1: Nah itu tuh beberapa kasus lain embung pindah embung diajar mandi walaupun disarankan kalau sudah menikah mah
0: pindah.
1: Bisa. Cuman kan ya kasus temenang pindah ke kolot namun pindah ke batur kolotna ya kasus gitu oge
0: ya itu ya teman jadi masalah kan orang mah wah hebat malah nanggus di perumahan pilot kan secara aturan perumahan pilot mah berarti kan itu dihususkan untuk pilot
1: ya, ya.
0: Komplek dosen di Cigadung dosen unggul maneh pilot hebat orang mah tahu unggul ternyata nyelip di kolot
1: ya dan penting mah cicing di perumahan mah keamanan mana ayah hansip sobat jelma di mana
0: di orang
1: ya
0: tilu
1: di orang tilu gantian oge okay,
0: nah, ya. Di
1: rumah perumahan 42 security nate.
0: Nah kunaon eta?
1: Ya kompleks security mereka kabeh isina teh.
0: Iya. Sarua jeung anu supir teh kan. Bus naon nu supirna 45?
1: Oh, paling 2 jang
0: saya. Aya.
1: Bus naon?
0: Bus anu keur arek tur supir hukul ka Pangandaran. Supir nahu 45 ada itu mah shit na.
1: Anggar anu munggawe aing maulin munggawe. Anggar anu enggak dunya tiran mah gawe.
0: Anggar anu nya tiran mah baambung. Halo cenah lur. Supir. Supir bus. Tadi ngali di TikTok.
1: Jembang
0: Lala.
1: Jembang
0: Lala. Eta teh wan.
1: Bari nyupiran bari konten.
0: Entah mah amun geus turun teh. Halo cenah lur, ayeuna tuang heula di tempat tuang baso SR, baso SR gitu. Mang Lala we gawe we Mang Lala.
1: Mang Lala sadar.
0: Kenekna

0: On letik-letik cabai rawit mengalap. Halo cenah lur.
1: Itu ada Bisma nih pagi Kang Ami Kang Wanda di balik papan Miss Mama. Kami jadul mantul tak kendul-kendul lagunya antrilah di loket P Project ya.
0: Siap.
1: Semangat pagi buat pendengar suara dan seluruh Indonesia. Semoga hari ini cerah dan semua mimpi bisa terwujud. Amin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok inget balik papan tewan lagu natin Peter Pan
1: mana
0: na, na, na, na, na, na, di balik papan na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Balik awan atau di balik awan
0: bener wah hebat kamu bagus besok minuman arisan kamu barusan bisa ikut arisan ya.
1: Nah, lanjut arisan apa?
0: Siapa tanya arisan mana tara lanjut trans 7?
1: Tara
0: kuis si Surya TV. Ya, si Surya.
1: Tara nonton TV ya nama?
0: Nonton non mana?
1: Hah? Nonton non. Kurang mah lebih ke TV belakang no, Discovery Channel gitu terus.
0: Eta TV lain. Eta TV lain dari mana? Non. Eta TV lain.
1: Kabel.
0: Berlangganan. Kabel. Gimana teh di sisi gawir sahabat jadi teka tewak kita trans TV nu kada ditu teh.
1: Eta TV luar negeri wae katewak aya mana mah.
0: Da beres satelit atuh.
1: Eta mah sarua.
0: Mana mah kudu make STB.
1: Henteu lain STB.
0: STB trans 7 nu kada ditu mah.
1: Henteu make TV internet lain make STB.
0: Itu kuduna yang nempo nu kitu mah. Jadi kan kudu bengras.
1: Bengras naon? Bengras jelas atuh sapal salama internet aya mah. Heeh. Cuy internet pareum.
0: Ayo biasa.
1: Oh,
0: wah, biasa mah. Tapi Wan, daerah mana bisa ningali City Light Bandung tuh, Wan?
1: Henteu daerah urang mah kudu ka luhur deui.
0: Kudu ka luhurnya. Kacar dia kitu kieu mah.
1: Teu ka Hotel Indigo.
0: Tembus eta teh tembus.
1: Hah?
0: Tembus teh jalanna.
1: Bisa ka ditu ka Dago Resort. Heeh. Ini kulang teh mun di Hotel Indigo, Mi.
0: Lain halus dia teh pemandangan Wan.
1: Halus teh memadukannya. Keindahan alam dengan kemewahan modern.
0: Ah, eta bener.
1: Jadi ai pemandangan Marakpak, fasilitas modern, hotel bintang atuh.
0: Hade.
1: Yeuh. Mun maneh abus ka geus pernah can ka Hotel Indigo.
0: Alhamdulillah sakali geus.
1: Masuk ke lobina teh.
0: Neighborhood,
1: neighborhood story.
0: Neighborhood story
1: sudah disuguhkan dengan konsep neighborhood story.
0: Kumasuk, maksudna neighborhood story teh.
1: Gosip-gosip tetangga
0: orang lain si telen
1: si gue tak terkerek beli mobil
0: si ga iya wan jadi si ga si ga di komplek gitu.
1: Komplek kenapa sih teh? Asyik nggak cari sih teh? Asyik bagus tapi tuh bisa.
0: Nah, buat story teh sih gak di komplek di perumahan-perumahan gitu. Jadi
1: cerita wan tentang lingkungan sekitar. Gitu. Sama yang Infinity Pool sih teh. Tahu.
0: Hanya tulu.
1: Tahu tulu. Teh. Tapi ini salah satu yang ada fasilitasnya di Hotel Indigo Bandung ini ada Infinity Pool ya. Jadi kolam yang seolah-olah tidak ada batasnya menyatu dengan alam dengan air hangat. Kemudian juga ada fitness center yang bukanya 24 jam. Ada kancil club buat anak-anak juga. Masalah perkulineran Anda bisa mencoba bersantap di Jumpa ini ya, menyajikan hidangan fusion. Atau mungkin bisa ke Daguan Lounge dengan adanya destinasi rooftop dining di level ke-16 di Karbon. Dengan konsep memasak api terbuka dan bara. Ada juga vinil yang bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja telepon ke 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Baik, kita kembali lagi membacakan WA yang sudah masuk di 0811-221-051 ayah Kang Indra Permana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Darah Ramang dua urban.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan Kang Indra oke damangnya. Nujungnya
1: ayah cukslak sakedap lain saeutik sakedap.
0: Ya, nujungnya ayah cukslak deui ka Bandung Timur teh cuman sakedap.
1: Amun di urang mah sore. Tapi sakedeung sarua teu 5 menit acan.
0: Nyebor wan teu naon.
1: Itu geles
0: teu naon. Panas bingah tos lami teu hujan. Muncrat setiap kebukaan ya, orang
1: kan
0: eh, bahaya tuh ya muhun ayo muhun gitu. Aduh Kang Indra punten lagu barat mah teh
1: kamari Rabu kalau rekan lagu barat hari Rabu ya Kang Indra kalau Kamis mah lagu jadul seketik
0: hujan dan juga sekolah Aisyah bales
1: iya gitu tau
0: muncrat ada Yusuf ya rumah di atas bukit siap God bless ah buat tekor hari Jumat, ayah moal, karena mainnya Sabtu.

0: Dari Bu Dese kirimnya mah Bandang Tono Pasir Honje
1: absen KB ya si Bang Jasep mah
0: halus-halus di list Atan Ajay Arabia Ciu Tehnia Cibodas Kang Evi Lucu Tehani LE Babu di Kapolsek Cimaung Riki Cimahi Bang Dante Bulbert Kang Firman Dani Pita Pak Dokter Biben Sigit Jepang Atek Baemen Johan Tasik Tami Nuhun Mang Sami-sami. Ya Adi di Korea
1: ta. Kang Adi di Korea nih. Assalamualaikum Awanda Elmi Sing Sarehat Mang Adi meyeh tias biasa ti kopo area, oh, kopo area bi.
0: Ya Korea.
1: Mang kumaha kabarna, Mang Roni? Duka tuh. Lah nanya ngomongkeun eueuh sangajung jurigan. Mang hoyong lagu ti coklat.
0: Biasa teh.
1: Anu judulna hujan atau bendera Bunte Salamanhun.
0: Ayo bade.
1: Bade lagi boy.
0: Ari mane wadah? Biasa we ngomongna bisa ganu.
1: Biasa urang
0: ge. Oh, ganu
1: ieu. Ya apa atuh nanya kabarna? Heeh. Urang lah nyok kabar atuh da.
0: Tahun-tahun toka pancing, kita toka pancing kan, udah pendengar mak iya guys, kalem.
1: Tuh apa lu di followers akun sosial media itu tuh yang terang di mana?
0: Ah gitu, terus banyak.
1: Lah, terus awon, terus ke kubannya awon, terus ke orang.
0: Nah jadi awon.
1: Ya tuh menanya kabar jelma kan jelma mana tuh, lain kabatur, enak. Mi kuap kabar Prabowo mi. Kan orang tanya lah kabar Prabowo sorangan
0: tuh. Ulah kabar tadi Prabowo sorangan.
1: Apa tadi?
0: Pak Teddy,
1: Bunda Teddy.
0: Ulah,
1: tadi cocok oh mereka Prabowo nya kok Bunda Teddy oyak-oyaknya.
0: Kak Gibran jete.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Perhatian, perhatian kepada para penumpang jurusan Surabaya. Kereta jurusan Surabaya sudah siap berangkat di 10.3. Dan untuk para penumpang jurusan Jakarta, kereta jurusan Jakarta sudah siap berangkat di 10.2. Sedangkan untuk pemilik kereta dengan nomor D123JN harap memindahkan keretanya karena parkirannya menghalangi mobil yang akan keluar. Terima kasih.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Well. Come on. Salam on air. Kamis jadul, sahabat suara. Di Antos 0811-22-1051. Silahkan kesini, sahabat suara. Tadi ya, tadi adik kopo areanya hujan mah lain ti coklat, tapi ti utopia. Anu ti coklat mah bendera, siap. Bendera kita siapkan. Sambil nungguin lagi, kita bacain WA. Ada Pak Nuansa dari Setra Duta.
2: Apa katanya?
1: Semangat pagi, Pak Elmi dan Pak Wanda. Pagi. Luar biasa. Sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda. Sehat selalu.
2: Mantap, capek sorangan.
1: Salam hangat untuk semua pendengar. Salam hangat.
2: Mantap, capek.
1: Mau lagu ada band?
2: Nah,
1: judulnya Imane.
2: Ouch.
1: 0811-22-1051 sok mangga.
2: Wah, jangan cana ayam ini.
1: Ya, ini masuk tuh. Ayo, Arlen.
2: Halo.
1: Lain Arlen, taman kita baca sendiri.
2: Oh, sebenernya enak, bos. Kami jadul, Mang, request lagu dari Kantata Samsara. Langgam Lawu. Salam untuk semua jamaah urbannya, salam dunia, Mang, asing, sarehat, gerde milik, sarehana. Mang, enak ya, Pak Haji itu tanya. Pak Haji teh masuk rumah sakit, sahabat suara ya.
1: Kedamang.
2: Minta doanya buat semuanya ya.
1: Selamat pagi, Mang Johan. Pagi gitu tuh.
2: Halo.
3: Pagi.
1: Dah gitu. Mang Johan, bagaimana keadaan di Tasik, Mang Johan?
2: Lotus, Mang Johan.
3: Termendung kali Tasik mah.
1: Sarua di dege.
2: Lotus teh?
3: Entos terangna mah. Eta perusahaan perhiasan.
1: Ya. Mang Johan, ayo mendengarkan. Mang Johannya di Tasik kita ku radio atau ku streaming?
3: Iya, nuju nelpon mana HP? Dengar radio, radio, dengar radio biasa.
1: Nepi, kalau itu ke Tasik atau tidur radio biasa? Nepi.
3: Mun ini Ardan, pae jam genep teh subuh teh ada ay Ardan.
2: Keun bae batur rupae mah keun.
1: Asal ulah iswara.
3: Oh.
2: Tahlilan teh Ardan pae tahlilan teh.
3: Ayo, ada jam genep teh ku iya ke Singapura.
2: Nya tahlilan teh.
3: Oh, tahlilan.
1: Tahlilan. Ari Fok, kumaha Fok?
3: Fok bersih sarwa jeung Iswara.
1: Wis mantap. Ai Mang Johan teh tasikna di mana, Singapura na teh di mana?
3: Kota durusan Kawalu.
1: Kawalu. Tawan Mang Johan mah mendengarkan teh tino radio konvensional. Berarti hade ka ditu Iswara hade.
3: Ah, bersih.
1: Bersih.
3: Bersih.
1: Emang Johan bersih teu?
3: Bersih ya tuh mah. Ana mandina sore unggul ngakutan leuw cai halodo.
2: Sore unggul ya sukses tara mandi nya.
3: Pare heula ana mandi pagi.
2: Oh, nya sok atuh. Hey, lagu naon lagu request naon?
3: Oh, tadi waktu ku mandi.
1: Bos, tadi.
2: Moal nih lokasi sanes moal.
3: Moal. Mun bisa mah naon tuh naon we.
2: Nyosok tuh kayak dipilih sih ya.
1: Nggak, satu hiji bisa ewang kene. Hiji ewang, laguna bisa kena hiji
2: sih. Bisa banget kurang naon, salam on air mah tuh. Ya salam on air mah tuh kurang naon.
1: Gerbatur atuh si Anan balik. Anan balik, Bang Johan, Anan.
3: Wih, itu terus ya tapi. Terus apa ngenaran terus angkat nama.
1: Sah, si Anan.
3: Anan terus angkat terus.
2: Ayah Anan terus sah, Bang Johan.
3: Ya ayah Anan mandi di iya, tetangga nama Anan.
1: Ah iya. Ayah ker ayah job naon, ayah ngajahit naon, mau kena atau naon?
3: Biasa, tahan nuju ngambil dulu.
2: Nah maksudnya ngambil dulu?
1: Ya ada kan Mang Johan mah sama maklun, jadi di bawah gelap bagaimana bagian naon gitu. Ya, gitu ya.
3: Iya.
1: Heuh ya. Atuh, sing sarehat sadayana.
3: Oh, sing sarehat eta anu.
2: Engkos boleh, sing kos boleh ta?
3: Kus meteras, nem awat ini emang kus.
1: Oh, Geus maot sia teh wana, sia masuk ka mana
3: lagi. Aya 6 minggu sia bos. Taya sudah meninggal.
1: Ya. Ari bojo saha namina bojo istri Mang Johan saha?
3: Eta aya Elin Johan, El John, Elin Johan.
1: Oh, El John. Ai murang kali teh sabar hiji.
2: Kenaheun si kenaheun teh aja El John tanya.
3: Dua murang kali mah udah pada pergi sekolah.
2: Kayak si El John, El John si kenaheun teh si El John si kenaheun nya.
1: Tuh tadi ngomong eta bojo Mang Johan dilandihna si geunaheun El John teh.
3: Oh, Elin, Elin Johan kuna eta na aya Elin Johan.
2: Nya si geunaheun, si geunaheun teh si empat hayam, si empat hayam lain.
1: Tuh tadi. Heeh, tuh tadi.
3: Amang ada
1: nu sampai teu nelpon. Nya sok atuh. Heeh,
2: gitu. Sok atuhnya Mang Johan nya. Tuh anieun ngareukeun, ngareukeun pamajikan mah euy.
1: Mang Johan, mau salam tuh langsung tuh turun. Enggak sih. Siapa nih kemana wae teh pamajikan teh aya
2: gigireuna. Ya makanan tuh anin ngareun pamajikan mah.
1: Ngareun. Mana teh pamajikan teh Mang Johan mah pokoknya salah satu digenir.
2: Tapi ya sakola sama pasangan, istri, suami, orang yang anda sayang, coba nih ajak ke Damai Delight ya.
1: Dimana,
2: ini di Intercontinental Bandung Dago Pakar.
1: Alright.
2: Ini mempersembahkan Damai Delight di Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tidak akan terlupakan setiap hari Sabtu. Mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam dengan hidangan Land and Sea Premium.
1: Oh my God.
2: Penawarannya Rp368.000
1: awesome.
2: Plus per orang.
1: Awesome.
2: Bisa ajak keluarga siapapun yang anda sayangi untuk menikmati sajian seafood on ice.
1: Alright.
2: Peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roast Australian ops ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau ke 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delight, where every moment become extra ordinary.
1: One, iya aya Mang Acong di Incheon, Korea.
2: Punya lawan
1: musuh. Assalamualaikum duet maut. Hoyong laguna.
2: Waalaikumsalam.
1: Ban Fales. Oh, ya barang antik mah euy. Kudu ka Sapunung.
2: Capit
1: bade bewara KBRI Seoul mendukung pertandingan Persib di Korea. Benar oke tanggal 16
2: September ke hari lawan Rabonya.
1: Lawan Seoul FC. Ya.
2: Nuhun. Tanggal 14 ngobat heula nonton ngobat heula di Yaskopi bisi di YouTube kan ngobat bisa. Tentang tamuna Bungsu Bandung.
1: Kunaon disebut Bungsu Bandung?
2: Anak panggedena
1: lain karena beliau di Sumedangna di babakan Bandung. Kamari aya nu mere info.
2: Nya bungsuna naon?
1: Anak bungsu.
2: Lain.
1: Naon tong
2: saya anak bungsu.
1: Apa eta?
2: Anak tunggal.
1: Satu orang lagi.
2: Wikipedia nu bungsu mah bapakna
1: 0811-221051 ada yang masuk. Lebat beng.
4: Halo, kumaha da ramang didinya.
1: Alhamdulillah. Si beng kayak fotona jeung si Sony aing ditutup
2: aing. Tutup lah fotona
4: fotona jeung si Sony lah. Pelanggaran.
1: Haji
4: teh kunaon teh damang.
2: Mohon kamari teh sesek jadi kena masuk UGD terus diperiksa ternyata nyawa dicek jantungna.
1: Saturasinya kurang.
2: Saturasinya rendah.
4: Kok di mana rumah sakitnya?
2: Boromius
4: ya mungkin enggak nama.
2: Amin.
4: Pak Haji.
2: Amin.
4: Pada setiasa di kadinya nya.
2: Amin. So, bang, ayeunan laguna naon, Bang?
4: Lagu nama iya we. Hanya satu kamu.
1: Di saha eta teh?
4: Eta teh di Paris RM sareng saya teh.
2: Iya
4: teh, di dukun.
2: Malida.
1: Paris RM yang jadi dukun jadi ke mana Malida?
2: Ayah Malida, oke.
1: Entah Paris RM dan jadi dukun yang saya.
2: Ayah nujung Malida ayah. Ayah nujung Malida Paris RM tapi lain lagu iya.
1: Ayah mana? Itu kan minta lagi Eta. Kau mana kerap
2: pakai? Barunya ayah nujung Malida, oke. Tapi lain lagu iya.
1: Lain. Eta bro, didinya can asup gawe.
4: Ke jam 10
1: bagian jam 10 masih kena di nonte. Di MIM kan?
4: Bin Daud masih di MIM.
1: Bin Daud.
4: MIM.
1: Tak itu.
2: Kira pindah ke Bin Carung.
4: Kewe kamarnya.
1: Kamu nak kemana wae? Jauh Bin Carung.
2: Salam tebeng.
4: Kita salam sama Kak Ayu, Kak Pak Budi Dalton, Kak misalnya Pak Haji Opik, mungkin yang ada bang.
1: Amin.
4: Ya saya dari kompolisan keluarga. Kumkan ke kasadayana, sing sarehat sadayana.
2: Amin.
4: Iya, hatur nuhun.
2: Nuhun bang Bebek, sehat terus, lancar terus rezeki
4: dunia. Ya, amin, amin.
2: Yo. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Jadi putar lagu dah. Sok ah dua orang sudah salam maner. Lagu jadul kita putar lagu lagi.
1: Nuka ya. Hiji teh tadi teh dati si Mang Johan mah teh katanya
2: bebas.
1: Sok mana we. Iya we geus anu ka hiji mah Paris Rustam Munaf jeung Dedi Dukun gaukeun nya ayeuna kanggo sahabat suara sadayana.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo. Jadi, walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber,

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: God Bless dengan Huma di atas bukit. Ari Huma teh parenya, parenya.
1: Jadi kalau pengertian KBBI-nya adalah ini Huma adalah ladang padi di tanah kering atau lahan hutan yang baru saja dikebas untuk ditanami.
0: Nyata di cayaan lah.
1: Kurang memiti apa lagu itu, ngedengarnya rumah di atas bukit.
0: Huma itu.
1: Ternyata Huma kan.
0: Ih, Pak Bobe nggak WA ya?
1: Pak Budi, apa Pak Budi Dalton?
0: Apaan sih?
1: Wah. Pak Budi Dalton, si Ona mah ngirim kopi ke dia. Pak
0: lain Dalton. Ngirim, si Ona mah meuli, terus di leuwihan. Nah, iya Pak Bobe nanti, ada. Kembali ke live ke orang sabar aja
1: amirnya nah, kembali cair atau saya penamelan nah izin te ke job training jadi terus saya pada melan nggak ioan di Lembang
0: sabar orang waduk
1: kepatan jeng si Ona
0: waduk bos itu ge tah kadinya cina naon pakai salah kirim wah apa beh apa.
1: Nah kalau berempat mas sahabat suaranya kan jadi kan opatan beropat
0: nah, gitu.
1: Ada promo buy 4 get 5 untuk menikmati Asian Food Market di Sunday Brunch-nya di Pago Restoran di Papandayan Hotel, sahabat suara.
0: Betul. Betul kelar.
1: Ini konsepnya jadi Sunday Brunch, sebelumnya setiap hari Minggu, Sabtu sekarang setiap hari Minggu siang ya, jam 12 sampai jam 4 sore. Ini Anda bisa menikmati all you can eat, menu-menu Asia pilihan. Ini dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine sampai aneka dessert favorit ada di sini ya. Ini cuma 250.000 net per orang. Jangan lupa promonya tadi buy 4 get 5. Untuk informasi WA aja ke 0811 22 32 392 atau follow di Instagramnya, dicek juga di Instagram di @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market created Asian flavor and beyond.
0: Sahabat, kita masih membacakan WA yang masuk ini.
1: Tania nih, Tania udah belum?
0: Belum, sok bacain.
1: Ambil jadwal mantul, Gladiator pas band.
0: Alright.
1: Salamnya buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Dese, Mama Zidni, dan semua jamaah Urbania, makasih.
0: Ayo oke, okay, tos lebat ya nya. Si orang kaptanya. Diangkat. Ayo. Assalamualaikum, Abdul Senaya.
1: Pagi Mang Urban, seneng banget lihat di IG pas posting tren foto AI di 80-an sebenarnya ya, benernya. Katara singer ah masa bodoh. Sing sarehat Mang sadayana karunya tuh ya penyakit katara.
0: Sampurasun. Di mana ya, Beh?
2: Di mana?
0: Lepan.
2: Ya di jalanan.
0: Babe kan nyupiran teh.
2: Emperan gue naon.
0: Nah wagel tuh apa mie abi naros?
2: Naon
1: sabar jalmi didinya beh.
2: Didi teh tinggal 5 dici.
0: Lop-lop mana ya?
1: Lop-lop oi Pak Budi.
0: Lop-lop Pak Babe ah, ker di mana ya? Di gunung di mana?
2: Naon lu pelep kumaha?
0: Ah, jelas ya. Sabaraha jalmi didinya tadi tacan kawalan?
2: Naon?
0: Sabaraha jalmi?
2: Naon?
0: Sabaraha jalmi?
2: Nyalira nu katingali. Nu katingali mah nyalira.
0: Wah, berat di deponawan make batuk. Nyalira asli Pak Babe teh ngage driver ka ditu teh.
2: Pantu. Pak Babe, info buat para pendengar, naon nyebutna maneh?
0: Sahabat.
2: Si suara.
0: Sahabat teh sahabat.
2: Sahabat suara yang dari daerah Turangga lah seperti saya ini.
0: Betul. Gimana ada info?
2: Yang mau ke tanah Setia Budi.
0: Betul. Ada apa?
2: Ya hindari lewat ujung Berung.
1: Kenapa? Macet atau gimana Pak Budi?
2: Ya.
1: Nggak
2: jauh beda arah. Oh,
1: ngeriling ya, ngeriling.
2: Itu kewetan kalau ujung Berung ya.
1: Oh iya, iya, beda arah ya. Jangan yang nguliling ya.
2: Iya.
1: Betul, betul.
2: Iya, jadi itu aja buat sahabat Iswara ya.
1: Iya, iya, siap-siap. Oh, infonya bermanfaat sekali ya, Bu ya.
0: Apalagi? Apalagi?
2: Debu vulkanik.
1: Abu. Awas.
2: Debu vulkanik.
1: Sudah mulai kerasa Pak Budi ya?
2: Sudah.
0: Di mana?
2: Kemarin.
1: Tanda-tandanya apa nih kalau debu ini sudah nyampe ke Bandung?
2: Gatal-gatal. kalau kena badan.
1: Bukan kapatil tuh kata-kata, bukan kapatil.
0: Kapatil lah isinya ada.
2: Bukan, bukan. Saya apa harus pakai pengaman, apalagi yang pakai motor.
0: Ya.
2: Itu harus pakai masker.
0: Betul. Maskernya masker apa? Masker apa?
2: Bengkoang.
0: Bengkoang. Pak Babe marek nanya serius. Pak Babe harus dimaksud huma teh naon? Huma teh naon?
2: Ye. Huma itu tidak sendiri. Dia itu berpasangan.
1: Sama apa?
2: Berpasangan. Sama Windy. Kuma dan Windy.
1: Tama tu Mareto.
0: Heran aku ke sekolah teh hari wae ke sekolah teh mah heran be.
2: Begini. Kuma itu apa merawat padi tanpa air atau ayana teh di bukit-bukit.
0: Betul.
2: Jadi kadang-kadang pada saat orang belum mengenal istilah huma sok nyebut orang Sunda mah berladang cenah teh huma sebenarnya mah. Nah itu bedanya nanti ya. Jadi kan kita belajar sawah mah make cai mati wetannya di Mataram. Pada saat Mataram ke sini baru kita mengenal sawah atau pola-pola menanam padi dengan air. Kato polanya wilayah barat mah yaitu huma.
1: Berladang.
2: Makanya petani-petani ya berladang. Nah nanti kelihatan dari sisi sosiologi antropologi gitu. Orang Sunda dengan orang Jawa itu beda apa dalam menentukan pemimpin. Jadi kalau karena di sana bertani gitu ya, kan harus dihitung debit airnya, pupuknya apa dan lain-lain. Jadi mereka ini figur-figur pemimpin itu harus orang yang pinter. Jadi lamun nu pinter karena memang manehna untuk menghidupi apa kebutuhan primer mereka atau padi ini dibutuhkan orang pinter. Kumaha carana irigasi atau patanjala disebutna dan lain-lain. Tapi lamun orang Sunda mah lihat pemimpin bukan yang pinter.
1: Tapi
2: nu pantes. Itu bedana.
1: Oh, pantes.
2: Ayo orang Sunda mah kan ningali tina beungeut heula nya atau iya pantes cigana mah gitu tah. Pas kesi dicoblos, anjing salah goblok teh. Karena gue aja kal, kado ditinggalin, anu pantes.
1: Casing berarti gitu. Lebih melihat casing Pak, Pak Budi ya kalau orang Sunda mah ya.
2: Iya, artinya di dalam menentukan bukan pemimpin apa daerah saja bukan.
1: Oke.
2: Ini mah orang yang memberikan ide awal yang kita anggap sebagai memimpin kelompok kita tuh biasanya lu ditinggalin anu pantes lah eta. Orang Sunda secara antropologi mah gitu.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Baru mungkin yang lain-lainnya gitu ya.
2: Ya, jadi nyambung kan lain-lain lagi.
1: Oh, Pak Budi
2: segala sesuatu tenu pantas we.
1: Berarti Pak Budi sebagai pimpinan di Unpas Fakultas Ilmu Seni dilihat dari kepantasannya ya?
2: Kepantasannya kalau saya kebetulan di apa tugas jadi dekan di Unpas mah dilihat dari ketampanan gitu.
1: Jadi ketampanan
0: kasep, ya. Pak Budi tetap kasep.
1: Ketampanan Pak
2: ya, Budi ya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi saya kan perilaku mah keibuan.
1: Iya, betul.
0: Tinggali budakna keur gogoleran lalangiran jiga lumba-lumba budakna di dieu aslina video call tinggali lalangiran budak di dinya Pak Babe di dieu ku teu gogoleran tinggali
2: budak
0: tinggali tuh video call siapa mah tinggali siga di mana sorangan we gogoleran tinggali jabari ya sudah Pak Babe terima kasih banyak atas infonya Pak Babe mudah-mudahan lancar harinya ya Pak Babe ya
2: oke terima kasih banyak ya.
1: Ya nanti
0: terakhir dari kami. MBG.
2: Ya.
1: Keracunan.
2: Oh, kumaha jawabnya?
1: MBG keracunan. Siapa?
2: jawabnya kumaha?
1: Ya tadi ya.
0: MBG.
2: Nggak apa-apa. Program pemerintah.
0: Tah, bener. Cari aman. Nun, Pak Babe. Bangga lanjut.
2: Dadah.
0: Tuh Pak Babe. Bener pan huma teta tino eta wan.
1: Tadi gitu ya.
0: Ladang,
1: memilih pemilih orang Sunda tapi secara eta mah udah hasil penelitian ya.
0: Ya.
1: Sal jadi milih nu pantes heula orang Sunda mah.
0: Naon gitu nu pantes tah lamun geus kacoblos ah gedingan deui. Tah kitu teh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Lagu dari Pas Band Sahabat Suara, Gladiator. Ini tadi yang diminta oleh Tehnia di Cibodas Lembang. Ini Sahabat Suara ya.
1: Galak lagunya Tehnia ya.
0: Galak atuan.
1: Requestna Gladiator.
0: Jadi sahabat, tampaknya kita akan terus membacakan WA yang masuk karena hawatos gitu nya. Bisa nutacan kaoskeun. Ya. Lagu nama diandrikeun. Kalem, kalem.
1: Ya, kalem.
0: Iya teh kayak Kang Uten ya. Assalamualaikum, matur nuhun, dua gacor Kang Wanda sareng Kang Elmi. Kaperangkat siang ti suara anu gercep janten streaming lancar deui, biasa dugi deui ka Kamis Jadul amin. Punten nyungkeun ada dengan suara ti modulus atanapi buat kamu ti Black Fantasy. Black Fantasy we nya. Salam kangge sahabat Isuara sareng Urban sa Bandung Raya sajabar istimewa dimanapun anu tiasa streaming. Terutama kangge Balad Satria 89 sareng Gardu Jati 92. Mugi sehat jasmani rohani barokah dunia akhirat. Punten hilap. Mugi enggal damang. Pulih deui kangge Pak Haji Tepi Paturahman. Sakali deui hatur thank you. Sia.
1: Iya, ya. Fantasina Kang Utan mah sareng muhideung nya Black Fantasy. Yang aspal gitu.
0: Buat kan aku besar orang hidung.
1: Jeng aspal gitu maksudnya.
0: Jeng arang gitu nya.
1: Jeng arang.
0: Tiang listrik.
1: Tiang listrik buat kabel hidung. Mie ayo abu-abu.
0: Tiang telepon buat kabel hidung.
1: Tak gitu.
0: Yang tiang wifi. Tong di mana wifi?
1: Tiang nu mana? Tiang wifi nu mana? Tiang telepon teh nama.
0: Kudu aya izin ya tetewan. Kita milik lahan karena seumur umur. Pan lo bakal kejadian anu nuar di tiang wifi karena tidak ada izin dari. Kuna maya koordinasi ya tete jeung ngebogana papunten manawi ieu tiasa henteu. Mun teu diijinan ya ulah amak da eta mah da ngebogana.
1: Nah, di jero mah di hareupeun imah ge kudu aya izin.
0: Sepakat.
1: Lain ku di jero mah geus jelas atuh.
0: Jelas. Bongkernya tanah kosong gen gen gen gen we teu kitu atuh kudu aya.
1: Heeh. Masalah lain gen gen kitu mah da. Bingung tapasan boga lahan rek hubungi ka mana hese.
0: Karina nya atuh ieu teh nu saha nu
1: Pak Haji ieu. Apa kontakna eueuh naon jadi ka pengurus sekitar teh atus pasang we
0: mana ya RT RW atuh
1: nya pengurus sekitar teh RT RW
0: teh nya nanya ada pasti
1: nya paleun da ka bae apal gitu. Di urang eta aya aya sapeta kosong apal we busa tapi da eueuh nu boga kontakna terus kumaha
0: nya ulah we sampai ka nepi ka aya izin
1: ku peng bisa kurang kerja RT aya sok dieu we pasang we tapi asal ulah diharepna di jerona diharepna kan nggak menang orang itu tuh.
0: Siapa? Sok benar ngomong teh.
1: Iya gitu kan rata-rata
0: begitu. Ya ya Afazar ya. Afazar di Lazada Logistik. Hah? Ciparai. Hayong lah bulu nama bakal kakayam Cukimai. Bakal kakayam aja Cukimai. Noen bulet. Noen bulet.
1: Nanti dibawakan lagi ke Cukimai teh ya.
0: Tahu kan itu apa?
1: Ya nanti noen bulet mah ayah. Ayah. Jarnya. Nanti Cukimai mah tak ayah.
0: Pang ben pang Cukimai teh. Si buuk lain tuh
1: Cukimai. Ain buuk matartel.
0: Nah Cukimai
1: siapa? Cukimai Cuki. Oh. Kemarin ngagantikan beng-beng main pak main bas.
0: Oh itu di siga-siga aja.
1: Cuki.
0: Almarhum.
1: Memang kru
0: nah. Lain beng-beng Trisno.
1: Eh kerennya Trisno. Nah memang kru nah Trisno di pas band
0: mang Cuki. Nya benar-benar.
1: Sah terus nanti mang Cuki itu cek pas surat-surat ya.
0: Ayah bakal kakak ayah mati main buletnya.
1: Ada ya itu ada.
0: Nanti disiapkan, disiapkan.
1: Tapi emang segala sesuatu harus sabar. Mi Anda juga kalau mau nunggu hari Sabtu harus sabar. Karena ini cuma ada setiap Sabtu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar ya.
0: Siap.
1: Jadi Anda bisa menikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung yang luar biasa dengan hidangan Land and Sea Premium. Penawarannya 368.000 net per orang ya. Ajak keluarga, sahabat semuanya untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roast Australian ops ribs,
0: alright,
1: braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi ya. Ini semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasinya lewat WA atau mau telepon boleh, telepon ke 022 8780668 atau via WA di 0811 214 2378 atau visit Instagram at intercontinental underscore Bandung. Damai Delight where every moment become extraordinary.
0: Kembali lagi ke WA yang masuk. Ini ada Teh Tami. Assalamualaikum. Wilujeng enjing Mamang Urbanku. Wilujeng enjing. Waalaikumsalam. Kami jadul mantul ngaguruntul merudul lagu jadul. Siap
1: Inka Kristi katanya. Ku menanti seorang kekasih.
0: Lain yang ku nanti. Selama kau ayalmi serang awanda hatenuhun. Love you. Ayah Ripal Cimahi. Tabu mang hancurnya selama kang sedaya pesing sarehat. Amin. Kali pilarian ya.
1: Tiwu iwe ben tiwu tabu saja.
0: Lain tabu utama.
1: Ini ada siapa nih akun ya? Assalamualaikum, kami Jadul Mantul, Bandung, akun Cicadas. Iwan Fals katanya ya. Keresahan.
0: Tadi Iwan Fals gabung nyung mimitinya.
1: Naon mimiti?
0: Tadi teh naon teh?
1: Iya, kemesraan atau aya?
0: Kemesraan.
1: Nya.
0: Waduh, kemesraan mah wan biasanya lagu geusan.
1: Lagu menuarek kemesraan.
0: Kemerkaan sih teh eta mah. Ibunya Jidni. Lah, ieu pamajikanna Mas Dese. Lamun pamajikanna Kang Johan mah kana El John.
1: Iya. Tuanyeun. Heeh. Tanya-tanya teh.
0: Beramangka alhamdulillah. Pengen dengerin tak bisa kelain hati dari Club Project. Salamnya untuk suamiku di rumah, Abandang, Kang Jasep Kopo, dan untuk WHO semoga cepat sehat dan kembali fit. Untuk Kang Wanda plus Kang Elmi, beberapa hari kemarin kami tidak mendengarkan radio karena tetangga kami meninggal dunia. Innalillahi. Kami menghargai keluarganya yang sudah sedang berduka. Sehat selalu ya Kang, terima kasih banyak ya. Nida, unggal pagi ayo mau, unggal pagi ayo lahir. Jadi pertanyaan mah eta teh dulur urang, baturan urang, tetangga urang lain. Deva di Cianjur, assalamualaikum Mang Urban, kami Jadul nyukur laguna kerinduan dari Yoshi Lucky atau Ikang Fauzi catatan si Boy. Siap, nanti kita.
1: Terserah Boy. Na na na na na.
0: Eta si Jasep mah komen biasa ya, tuh Mang Wanda sih namanya ngeles gitu. Tadi nanyakin si Roni, rumah kebarna.
1: Biasa lah.
0: Biasa jawabnya.
1: Biasa.
0: Biasa jawabnya.
1: Biasa.
0: Biasa. Mas Bay di Ibun, suara seru, isu-isu. Kemis Jadul Mantul, Ban. Bayangan tiju kem, kaya mama kanggo sedaya jemur bannya hatur nuhun. Hidup Persib, ayina OTW GBLA, Ban.
1: Nah, itu angke itu.
0: Kelatihan, bukan terakhir? Hah? Sekali lala jalan, latihan lagi.
1: Oh, latihan, juga tek nonton kan di ditu, nonton nama.
0: Non. Oh nya bener wan penyemangat-penyemangat teh.
1: Benar teh. Mis ya. Oh nya isuk ini
0: isuk ini.
1: Jumat ini tabun teh enak puting barengnya ini teh. Ulah di mall beja-beja ini teh sok di
0: rokok
1: itu lah.
0: Jadi aya anu latihan terakhir di Bandung disemangatin teh aku baru dak bobotoh di dinya wan ngarah sing menang gitu.
1: Mengeluarkan yang terbaik untuk mengalahkan lawan di kandang sana ya.
0: Betul.
1: Tapi ya sampai nempel ada can izin dan keluar itu.
0: Gus pasti GBK gus menang. Gus menang.
1: Gus keluar izinnya.
0: Gus tah. Wan
1: datang menang tuh.
0: Menang. Tapi dihimbau jangan. Oh. Dihimbau jangan. Tambah. Karena peraturan regulasinya dari si Persijanya pertama harus KTP Jakarta ngumumar di tiketnya. Nuka dona kudu make jersey resmi Persija.
1: Yang mulai pendukung Persija kumaha? Misalnya wartawan atau naon?
0: Beda kan atau sama ada undangan. Ima mun atno lajo kudu make jersey resmi, wan jersey resmi.
1: Anjeunna hese stadion mah nya nu boga tiket terus
0: yasin kawa. Eta nu jadi pertanyaan, eta nu jadi pertanyaan. Kalau saya sudah punya tiket enggak punya jersey resmi bagaimana? Ah,
1: abus we pada tempat aturan resmi.
0: Salah satunya kan eta aturan yang terkesan di buat
1: Jakarta. Ah, kita dulu urang we nu di Rempoa meuli.
0: Heeh, kitu bisa.
1: Ngelainkeun
0: jersey resmi bisa meuli nya atawa make jersey nu biasa.
1: Tah,
0: pas kagolan Persija nak.
1: Kudu make jersey resmi. Adi tuh yang disangka pendukung Persija mah jaket Shopee.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
8: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: buat kamu Black Fantasy. Tadi teh lagu yang diminta sama Kang Uten. Siap Kang Uten, sudah Elmi puterin ya. Mantap seleranya Kang Uten ya. Di Gambir ya. Kang Uten nanti tanggal 16 Gambir bakal rame.
1: Enon,
0: bawa penumpang.
1: Weekend.
0: Hai mana weekend? Dan Kang Uten ini selalu mendengarkan memakai streaming,
1: Wan. Iya, iya.
0: Koneksi internet kudu bagus, Wan.
1: Pakai apa yang
0: Melsa internet service.
1: Selain udah kepastian lah ya, itu mah koneksinya bagus mah.
0: Sting.
1: Kenapa? Karena teknologinya. Pilihannya juga banyak nih. Ini buat yang pilihannya koneksi internet untuk tempat usaha seperti kafe, kantor atau apapun itu, bisa pakai namanya Raya Basic ya. Ini teknologinya kabel serat optik. Koneksi internet juga bebas gangguan kalau pakai kabel serat optik mah. Menggunakan Dynamic Public IP, ini untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda. Dan juga ini pilihannya harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Nah, untuk penggunaan personal, penggunaan pribadi di rumah, ada yang namanya Eco Fiber. Teknologinya sama Fiber to the Home. Ini mulai 290.000, harganya dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik pokoknya ya.
0: Mang Emen di Manon Jaya lebet daya tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI. Kapanpun dimanapun atur nuhun, stay tune on the way together and standby monitor Roger dinamotor di ogar-ogar berapo di karopian dimancarlikan selamanya. Demikian yuk mainkan lagu-lagu kesukaan dan suka dibagi-bagikan buat kita sekalian. Mainkan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes karek di dieu salamna salamna sanggeus geus kitu ka dieu DJ dan kru radio kesayangan di studio siar yang adem ayem yem yem yem peyem tambah-tambah kebajikan sekalian barokati umul Quran Al-Fatihah amin ya Allah ya rabbal alamin pada bahagia dan sehat jiwa raga di segala rupiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uya Asyalole by DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management yang lagi menikmati suasana kota manis Ciamis Jabar Now. Alright. Itu yang gua.
1: Nah gitu memang gitu
0: Tepara ruguh gitu. Ciri khas dah. Ciri khas dah. Aya op Hidayat Karung. Assalamualaikum Kang Urban Boboto bisa laju ka ditu. Cenah mah pek wae nek laju tapi kan oh jaminan. Ya. Pertandingannya jadi teu jadi atuh. Iwan Pales oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang Aji Saputra selamat pagi abdi di Pangandaran. Wow. Desa Cikalong nyungkeun request laguna Abatasa Wali Band. Salamnya kepada sedaya pendengar sahabat suara hatur nuhun. Kerja jadulan eta jadul teh Abatasanya.
1: Abatasa Wali. Wali mah jadul oke okay, bener.
0: Eta Abatasa mah saanya Alif Batasa Jim Ha. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Abdi UB di CKPR laguna mah Halloween. Can bisa eta bahasa Inggris mah lagu
1: Arab. Rabu hey, request bahasa Inggris tiap hari Rabu hey.
0: Bahasa Inggris. Lagu barat. Sekarang eta bacakan Dewan.
1: Aya dan Denta Wiligar. Assalamualaikum Kang El Kang Wan. Lokness.
0: Lokness.
1: Nawi aya kirima buat akang berdua sing sarehat seur jobna lancar amin.
0: Amin. Kang Firman Calengka ye masuk lagi Kang Firman. Mangami Mang Wanda mugi sarehat ras hoyong laguna mah suami anu judulna Perjalanan Waktu. Salam-salamna kangge sadaya pendengar we sareng mugi aya enggal damang mugi garamang sehat-sehat pulih segalana. Gabung ka Iwan Palasna tadinya kanu kemesraan segala mah.
1: Moms Resmir.
0: Moms Resmir gitu ya.
1: Peterson dong dari Grassrock sebenarnya lagunya.
0: Siap. Assalamualaikum.
1: Ada juga siapa ini?
0: Gugung.
1: Hah? Gugung nanti. Abi Gugung, Gugung, Gugung ya. Gugung Kenari badai nyungkan laguna Fahala, Fahala tenan.
0: Ya ayam mari.
1: Seruan setan.
0: Uh, wow.
1: Mana wit biasa di otor kan. Turun Mang Wana Mang Elmis nah.
0: Ya omongan.
1: Cing sara cing dilancarkan rezekina.
0: Ya omongan lah ya mah.
1: Pahala ya pahala tuh.
0: Faihala ya mana ya pahala. Faihala.
1: Mana ada Faih seruan setan.
0: Ya mana kita
1: lagi. Yang dekat-dekat asing.
0: Siapa yang omongan wai. Siapa mana aduh. Aik mah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres.

0: kuliner. Special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus spektakuler firework, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sahabat ya.
1: Yes.
0: Sebelum kita pamit, kita mau masih ngingetin buat sahabat suara, kita mau masuk weekend nih. Sekarang udah ya, hari Kamis ya.
1: Hari Sabtu akan ada pertandingan El Clasico Persib Persija.
0: Sekarang ini lagi ada dukungan dari Boboto di GBLA.
1: Iya.
0: Pinuhan, Sigar, Lalajo Persib main.
1: Iya, ya ada bilang El Clasico, tapi yang pasti El Hotel Bandung. El Hotel Bandung.
0: Iya.
1: El Clasico di Jakarta, El Hotel Bandung di Bandung.
0: Ya, sepuluh.
1: Di El Hotel mah sahabat suara ya, kalau mau datang ke Bandung terus wisata kuliner, wisata belanja, paling pas ini jadi titik awal tuh di El Hotel Bandung ya. Dari Jalan Braga yang legendaris ini cuma 50 meter. Kemudian dari stasiun Bandung 10 menit.
0: Oke. Okay.
1: Nepi atuh. Ya, dari Balai Kota dekat, SD Merdeka dekat, rel kereta api dekat.
0: Dekat ke mana ini?
1: Nah, pokoknya El Hotel ini jadi titik awal yang sempurna. Makanya untuk informasi, reservasi, langsung telepon ke 0224232286 atau ke 0877767067 ya. Jangan lupa follow Instagram @elhotelbandung.
0: Kita mengapresiasi Anda yang sudah merequest, nge-WA. Mohon maaf bila laguna terkabuter sadayana. Apun tenaknya, tapi lu pasti we anak kabacakeun. Cek si Kiki mah tumang babari atuh hari yang ke GBK mah make baju oren mah mang. Make baju tukang parkir we atau baju tahanan, apanan sarua oren lain. Lamun henteu mawa ucing warna oren. Nah, make Kiki atuh. Bumbu Arbi mah di Cikole. Lagunya Utopia Hujan. Salam-salamnya buat semua aja yang lagi dengar dan buat papa yang mau jadi official pertandingan silat, semangat. Oke.
1: Okay. Mana silat ieu mah?
0: Si Ustaz Trisman mah as kalian kaci teu mun hoyong PHB kurang ngadoa Persib Sabtu ieu lawan tetangi menang gede, amin. Amin. Atos kabaca sadayana. Si Riki terakhir ya. Sayur naon anu keren mang?
1: Naon?
0: Sayur awesome.
1: Maksudnya
0: awesome. Awesome. Hatur nuhun lah ka sahabat suara semuanya. Kita harus pamit. Alhamdulillah WA kabacakeun kabeh lagu setidaknya semuanya hampir kita puterin ya. Ketemu lagi besok hari Jumat sahabat.
1: Yes.
0: Besok mah geus biasa deui kabeh lahnya.
1: Rabu normal. Barat, Kamis jadul.
0: Jumat-jumahan. Jumat
1: tobat.
0: Jumat-jumahan. Nya tobat nah we maneh.
1: Tobat. We da memohon tobat ampunan mah da
0: iraha wae nya. Benar.
1: Soal kita pamit sahabat suara ya. Terima kasih buat semuanya. Wanda Urban.
0: Ciao. Elmi Urban juga. Hiu. Suara seru. Oh.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.my.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sampurasun, wargi KYA Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2 nanti.

yang cukup manis. Cie, manis gimana sih Far? Maksudnya hari ini kayak gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan ya, artinya memasuki musim hujan. Detail seperti apa nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita, sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat suara. Kenapa tau-tau transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Komuter tuh udah ngasih kabar, sahabat suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat suara, desek-desekan, rame. Pol, ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi. Ya, segera lah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik, makin kesini gitu, tapi juga mungkin armadanya diperbanyak supaya bisa kondusif, gak desek-desekan, bisa aman gitu ketika berkegiatan. Jadi kita juga bisa memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, ya gak sih? Jadi kita tunggu bukti, Cie, dari janji-janji yang udah sering kita dengar, sahabat suara, ya. Sama kayak judul lagu ini, buktikan, dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi, dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi, sahabat suara, ya, di 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

Suara That Was Syah Raffi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi, lagu yang baru aja nemenin sayangnya sahabat suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat suara ya, karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat suara supaya nggak salah paham. Selain di on air, saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: That was Nike lah, My Mind Gue, MMG. Gokil, akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya, makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus, sahabat suara. Karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya? Nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: hari dengan senyum. Satu lagi yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir, berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara. Udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar Rp11 triliun. Ya jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail, bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget, kita tungguin ya. Semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi gak lupa Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Mei menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Isit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
4: Ada Eki.
3: Selamat pagi, Eki.
2: Pagi.
3: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
2: Lagi di jalan mau ke kantor.
3: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
2: Ah, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
3: Oke.
2: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
4: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
2: Betul.
4: Aduh.
3: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
2: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada di tim elu.
2: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
4: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
3: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
2: Ngambil jalan tengah sih.
3: Apa
2: jawabannya
3: tuh?
2: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
3: Oh ya bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
2: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
4: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
3: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
2: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
3: Hey, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas,

Jakarta tengah mengkaji usulan DPRD terkait penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Usulan kenaikan tiket dewasa menjadi Rp4.000 sampai Rp10.000 dan anak-anak menjadi Rp3.000 sampai Rp7.500. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Selain nemenin kamu di on air

Talk, selamat siang. Buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga, ayo masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke isuara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi. Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita karaokean ya, bukannya aku takut.

That was Afghan, pesan cinta selalu yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh. Biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nastu thank you. Nanti aku coba cariin dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya habis WhatsApp dia karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi? Gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

Sana sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Krisya. Kala cinta menggoda, gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal. Dan buat Farah, semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa, absen dari Tasik, mau request lagu Bergema sampai selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Ih, pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang Panjer Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta, selamat siang semuanya. Ada Adem, Adem Hobis, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini, dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: That was Hindia Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Iswara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat suara. Bahkan hujannya tuh bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh udah mulai hujan, sahabat suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran. Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga diperkecil di pasir.
3: Di Gamplang nanti ya pemadaman. Yang pernah nih di Gamplang. Nah iya menibat api makanya.
4: Jabar Now edisi Kamis 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
5: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjat Roma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
6: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
7: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti mana?
6: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan diperkecil dipersempit.
5: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
4: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
8: Saksi mata bernama Cahya Ruhyat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
9: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Mbak sini, semua anak istri tertimbun, bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
8: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Slamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara satu unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
10: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang satu rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang satu lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Rencananya akan dipasang pelindung dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi.
4: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
11: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
3: Atau orang tua mana bapaknya? Itunya agak kurang kali. Ini gamplang nanti itu ya, kumah mana ya. Jangan pernah nyari gamplang. Nah ini menibat, tapi maaf ya. Sadil-adil, tapi nyari. Iya deh, merangkali.
11: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
12: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir yang si pelaku itu. Dan berhubungan biasa ya anak-anak itu, hanya tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
13: Yang di
12: korban
13: itu.
12: Di CRI bukan, yang melapor itu.
11: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
14: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
11: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar Ato Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
15: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan-pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir, kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebar luaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
11: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
16: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
17: Laporan dari warga sekitar, itu ada barang bukti senjata tajam 2 celurit, pedang 1, satu lagi semi celurit.
4: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
18: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut. Ia menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
13: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali,
19: banding, ya?
13: Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
20: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
21: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
22: Penataan wilayah jalan Jalan dan juga jalan ternyata PPKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun kereta Bogor.
21: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
23: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
24: Dengarkan Isuara di Bandung,
25: Banjarmasin,
24: Jakarta,
25: Jogja,
24: Makassar.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskara Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat Suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys sampai akhirnya ke internasional festival ini?
1: Nah ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya, karena teman-teman aku yang lain sibuk, jadi oh, yang bisa jalan-jalan sama Mas Anung aku.
0: Langsung disclaim gitu ya. Oke, terus-terusnya.
2: Iya, jadi di dua festival itu kita tuh di program yang berbeda-beda. Yang pertama yang waktu di Rotterdam, mm-hmm, di Belanda itu yang pertama kali. Programnya judulnya Harbor, mm-hmm, itu menunjukkan film-film dari berbagai negara yang menggambarkan situasi negara tersebut.
0: Oh,
2: gitu. Okay. Jadi yang diapresiasi dari Rotterdam, mm-hmm, dari penontonnya, dari festivalnya itu adalah penggambaran Indonesia gitu. Mm. Yang mana keresahan masyarakat pada waktu itu masih ada di masyarakat sekarang juga, mm, gitu kan. Kayak gimana ketidakpercayaan sama pejabat publik, publik, mm-hmm, atau mungkin penyalahgunaan wewenang, hal-hal, yeah, seperti itu kan masih ada sekarang, okay, gitu kan. Jadi itu bedanya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, waktu di Korea kita itu masuk program namanya Be Extreme, mm-hmm, which means itu adalah program yang menunjukkan film-film kayak gore thriller,
0: oh, okay,
2: yang ekstrim-ekstrim, uh-huh, lah gitu. Mm-hmm. Jadi yang diapresiasi adalah ya itunya,
0: sisi itunya ya,
2: sisi itunya
0: ya, terdapat di film Lobang Buaya ini.
2: Betul gitu. Okay. Karena kalau lihat di trailer juga kan udah kelihatan ya, kayak korban-korban yang diselidiki oleh, hmm, Letnan Sugeng itu, hmm, kan kayak yang tadi Baskara bilang, mereka nggak cuma dibunuh aja tapi kok mukanya juga ditulisin,
0: ya, ya,
2: gitu,
0: ya,
2: kan.
0: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri, ya, baru gitu ya.
2: Gitu. Jadi, okay, gitu sih. Nah, kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa, hmm, membawa cerita yang sangat Indonesia, yeah, gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita, hmm, dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin nggak tahu konteksnya,
0: yeah,
2: ya kan, tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya mereka pada riset gitu,
0: jadi digging gitu ya,
2: jadi digging,
0: mencari
2: apa
0: tahu
2: sih yang terjadi, oh, gitu. Dan menurut aku, okay, harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu,
0: lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi, man, betul, di negara kita gitu kan,
1: sampai sekarang ya. Di berbagai lapisan.
0: Iya, itu sih Bu, ini kayak kisah nyata ya gitu ya, based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lu di sini jadi militer dan lain sebagainya, apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
1: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya ya, kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu, kayak, okay, SOP-nya beda, mm-hmm, SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya, mm, terus maksudnya bentuk badan, gerakan apa, yeah, segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya, mm, jadi, dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa, okay, atau situasi combat gitu ya. Jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik, hmm, gitu. Tapi, okay, pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara,
0: oh, aslinya. Jadi ya? Ya, kayak, ya, gini terus ya. Ada, oh, kayak tuh, model nih jatuhnya ya.
1: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus. Tapi kan, okay, emang harus gitu ya.
0: Ya, ya.
1: Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga nggak sendirian.
0: Hmm.
1: Jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga, dan kita semuanya badannya emang udah ya kita satu lah gitu, badannya harus, hmm, begitu gitu. Hmm. Jadi nggak ada yang relax badannya.
0: Jadi emang skrupnya kencang banget nih,
1: kencang,
0: gitu ya.
1: Kencang, okay, lumayan. Walaupun secara jabatan karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya, jadi, mm-hmm, yang ajudannya lebih tegap dan,
0: oh,
1: gue agak sedikit bisa relax,
0: oh,
1: sebenarnya.
0: Oh, kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya?
2: Kan ibaratnya si ajudan, oh, masih kerja, iya kan?
1: Okay.
2: Masih menjaga, oh, liau, okay, gitu loh.
1: Pengawalnya gitu kan.
0: Makanya harusnya lebih tegap ya.
1: Bener.
0: Oke, okay, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat Suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lobang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja, karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolin tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya?
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke. Okay. Ada romansnya nggak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada. Tetap ada.
0: Tetap ada itu ya.
1: Tapi nggak, bukan A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada gak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu instead of talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan gitu sih, tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya, kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana? Bahasanya?
1: Nanggap bukan sih kayak ya kayak pindah-pindah gitu masih ada tapi enggak 100% persis seperti apa yang di film.
0: Ya,
1: gitu kali ya.
0: Ini kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta?
0: Oh, oke, okay. Berarti secara jalan cerita di Jakarta. Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu, berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini, itu gimana guys?
1: Sebenarnya tergantung, kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa, okay. Gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh Bible pertamanya adalah skripnya gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa, terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini tahu, walaupun tahunnya tahun 64 tapi enggak seperti
0: enggak sekaku itu.
1: Okay. Kita juga membayangkan maksudnya tahun 64 juga enggak sekaku itu sih gitu ya, dan itu sih palingnya diskusi sama Sanu.
0: Iya. Referensi lo siapa Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis enggak ada sih waktu itu. Karena kita juga enggak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an. Untuk Indonesia ya specifically. Okay.
0: Ya, oke. Okay. Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu reference penari ronggeng zaman dulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak, kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh. Aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu, J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J, oke. Okay.
2: Nah, itu hal-hal seperti itu aja yang
0: pronounce-nya gitu ya, segala macam.
2: Tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip, dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku, itu dia adalah seorang, dia lagi S2 tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak, oh gitu kalau penari banget tuh kayak gitu, gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempat di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana guys waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar, jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak.
0: Okay.
1: Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak. Tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi apa ya, bersentuhan. Gimana ya, gue supaya gak spoiler
2: ya.
1: Berhati-hati banget ngomongnya supaya gak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, mm-hmm. ya benar, kayak sirup kali ya. Mm-hmm. Manis juga pastinya karena kan kadang-kadang keluar dari mulut, yeah. jadi apa ya, harus nggak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut, mm-hmm. manis, lengket. Itu tuh sebenarnya
0: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman. Ya, tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling gak dapet gini-gini nih sebenarnya pas baca
0: karena lo pas udah beresnya tuh ya situasinya.
1: Gue yang menyentuh
0: gitu ya.
1: Mayatnya, okay, contohnya okay, gitu okay, ya. Okay. Jadi buat gue kayak agak asik
0: nih. Asik lagi kata asik, dia.
1: Gue gak seberat teman-teman gue. Okay. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
0: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
2: Satu bulan.
0: Nah kalau Anya ada gak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
2: Nah
0: itu bisa spoiler ya.
2: Kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
0: tertentu gitu.
2: Ya itu a mix of everything lah, okay. gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, mm-hmm. dia kan sebagai tentara. Itu kan juga orang yang berkedudukan mm-hmm. di masyarakat mm-hmm. gitu loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan. Jadi yang keliling pula jadi kan di bawah lah gitu. Mm-hmm. Jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Okay. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain ya itu salah satunya saya ya. gitu.
0: Oke, okay. Dan detailnya seperti apa pastinya nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
3: iSuara, suara warga Indonesia.
4: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
5: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
4: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
5: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
4: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
6: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat suara, supaya hasanah-hasanah soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beres nih, beresin

0: film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu? Ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya benar-benar. Oke.
1: Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan. Jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu loh. Kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu kan, menyelidiki. Jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat. Jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi, ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama nanti di akhirnya kan oh gitu kan.
0: Iya.
1: Plot twist gitu kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot twist gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini, pantesan dia kayak gini, gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu yang kayak kita pas syuting gak berasa-berasa banget kan. Iya, tapi Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu, berasa kalau ditonton kedua kali, ketiga
1: dia,
2: kali ya.
1: Oke.
0: Kalau lo Bas, so far maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya, ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Anung nyata seperti ini. Gue menyadari instead of membahas 65, kita apa bahasanya, kita plesetin ke setan aja gitu. Terus juga tetap sih misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu pertama kali, dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk tahu, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi, karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa sih gitu. Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Kayak yang tahil-tahil enggak deh, lo yang make sense aja deh gitu kan.
2: Gitu, karena apalagi kayak detektif gitu kan, yang menyelidiki sesuatu, pasti mencoba mencari apa logika dibalik semua kejadian ini gitu.
0: Dan
2: rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan kita akan rasanya kayak, enggak ini gak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih? Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul. Itu
0: dia. Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat suara untuk menonton film ini, teman-teman.
1: Oke, hai teman-teman sahabat suara, jangan lupa nonton film Lobang Buaya di bioskop tanggal
2: 1 Oktober 2026.
0: Yes. Tapi ini secara usia dari berapa boleh nonton?
1: 13.
0: Berapa plus? 13 plus?
1: 13.
2: Good question.
0: 17 plus ya, karena ada darah-darahnya sahabat suara. Ya cocok buat kamu lah ini nonton, menghabiskan awal bulan ya kan. Itu habis gajian juga harusnya kan. Melipir ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah kamu. Pastinya di 1 Oktober. Sekali lagi sahabat suara, jangan sampai lupa untuk menyaksikan film Lobang Buaya. Thank you Baskara, Anya sudah mampir ke suara. Dan sahabat suara, nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak. Jangan kemana-mana.
3: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal,
1: sih.
0: Lego-Lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu ya kan. Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jen Kelly.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jen Kelly.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kamu bisa mewujudkan ya, Nado?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologis siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan Pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan sispam kota. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu, hingga gangguan selama proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojong Loa. Menurutnya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
2: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadi kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh Dinas Kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun di DP3A dan juga dari distrik. Insya Allah itu akan dilaksanakan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, memastikan proses administrasi pembangunan gedung baru SDN 026 Cibaduyut telah mendapatkan kepastian. Begitu juga persetujuan bangunan gedung baru atau PBG telah terbit dan pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
3: Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan SDN 026, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru. Jadi sekarang kita lagi berupaya terus ya, untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Dan alhamdulillah izin Pak Wali, PBG semua sudah clear, sudah terbit. Dan mungkin nanti sekarang ada kapan-kapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan untuk akhir tahun.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan melalui program bantuan pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan resiko stunting atau Pangersa. Program menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Bandung. Saat menyerahkan bantuan Pangersa di gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari pada Selasa 8 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan bantuan yang berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, Pangersa memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian seperti beras, ikan, daging ayam, telur, dan sayuran.
4: Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya selalu punya kebersamaan, terutama untuk menyalurkan berbagai macam bantuan yang didatangkan dari pemerintah pusat. Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah kota agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan bantuan ke berapa kali ini? 66 di 30 kecamatan. Untuk bantuannya bukan berupa beras atau minyak goreng ataupun uang tunai, tetapi berbagai macam bahan makanan hasil dari pertanian.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, latihan SISPAM Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya, latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan karena sekitar 2.500 personil gabungan diterjunkan dalam simulasi.
6: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres Rayonisasi Bandung Raya, yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang, melaksanakan latihan SISPAM Kota, yaitu Sistem Pengamanan Kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan, ataupun latihan agar terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
1: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Bojan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkan dirinya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026-2027 dimulai. Meski begitu, Umum menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolic dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
7: Kamu kaget gitu, saya tanya, hanya pun juga ada salah satu staf juga di dalam ya, yang di tim juga hanya mungkin bicara-bicara, saya selusuri, ya itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, boleh buat kalau pelatih sudah ngambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapapun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi dan tidak pernah saya berbicara atau saya bicara.
1: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte di Kompleks Pangauban Silih Asih Blok L9D, RT 03 RW 14, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
8: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
9: Sampurasun warga Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nord Laboratory Lasvi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
10: Iklan layanan

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh,

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
1: Mau di pangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Iswara, iya. Jengkelin.
1: Ini kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa potong ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio,
0: ini
1: emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giros, kasih lagi kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget, aku kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos. Kinos.
1: Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, Tia Ipan. Ipan. Itu.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kayak gini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anirita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: Nita, Kino.
2: Gimana ceritainin?
1: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya.
2: Nah gimana sih?
1: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
3: Oh karena kan deket tetangga ya?
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
1: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
3: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu. Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
1: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Boleh pantun dulu enggak? Jalan-jalan ke rawa-rawa. Pulangnya, oh, aduh kurang itunya ya, aku terlalu cepet ya. Lagi, boleh, boleh.
3: Oke.
2: Okay. Aduh, keburu lagu. Jalan-jalan ke rawa-rawa. Pulangnya bawa abu vulkanik. Sekarang sore-sore di Iswara bersama Neng Manik. Di Kamis jadul.

105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara ya, sore hari ini ternyata Yuni masih terjebak juga. Jadi tentunya kalian senang kan mendengarkan aku lagi di Kamis Jadul. Sangat pas ya, karena anak band tahun 2000-an itu memang sudah masuk kategori jadul ya kan. Jadi makanya sahabat suara boleh banget untuk request lagu. Mau lagu band saya boleh, mau band orang lain juga silakan ya, di 0811-221051. Selamat sore yang sudah dari tadi WA juga kesini ingin request lagu, mangga nanti kita puterin satu-satu ya. Tapi yang pasti sore hari ini seperti biasa, memang hari-hari yang cerah, abu-abu vulkanik memang masih agak berterbangan, tapi tentunya Neng Manik cantik akan menemani ya. Cuk saha cuk salakinya ya. Baiklah kalau begitu, ini karena ini sudah membeludak ya, kita bacakan dulu sedikit aja ya. Dari Fahri di Cihamplas ya kan, yang sudah request lagu. Atau mau dari Johan Tasik dulu? Oke, Johan Tasik. Cita-cita jadi hukum, apa tuh maksudnya? Oh, pantun juga. Ih bodoh ya masih aku tuh. Iya, oke. Cakepnya ya, siap-siap ya. Cita-cita jadi hukum. Cakep. Assalamualaikum. Oh gitu ya. Mau di pondok. Penyiar Radio Bandung, aku Ramdan, putra Kang Johan. Laguna generasiku Bumerang katanya. Salamna ka ibu aku, ama abah aku, utamana ka penyiar Radio Bandung. Sehat selalu, hatur nuhun Johan. Baik, kita langsung puterin aja dulu Fahri dan yang lain-lain kita bacain abis yang satu ini. Dan saat ini kita akan memutarkan lagu apa, Andra? Bumerang generasiku.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Manik Prajana of La Luna Band, dan pastinya lagi menemani sahabat suara semua di sore hari yang cerah ceria ini, sambil pastinya juga memutarkan lagu-lagu yang di request sama sahabat suara dengan lagu-lagu yang jadul-jadul, karena spesial hari Kamis itu adalah Kamis jadul ya. Dan kalau misalnya kebetulan ada yang mau request lagu Ermi Kulit gitu ya, wis jadul banget ya. Tapi kan ini genrenya tuh jazz gitu, itu boleh banget juga loh ya. Atau Iga Mawarni, waduh, jazz-jazz jadul ya kan. Silakan aja untuk request kesini, sekali lagi 0811-221051. Tapi kalau misalnya sahabat suara pengen dengerin secara live ya, jazz, musik jazz yang sangat-sangat luar biasa dengan vibes-nya benar-benar jazzy banget gitu ya. Silakan langsung datang aja nih ke The Papandayan Jazz Festival atau Jazz Fest 2026, karena mereka balik lagi nih sahabat suara tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel pastinya ya. Musisinya ini adalah deretan terbaik Indonesia. Siapa tak kenal Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, kemudian T5 featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Javin Julian featuring Rini, dan masih banyak sekali musisi-musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit, atau kiris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com/info, atau lengkapnya follow aja langsung at tpjazzfest ya di Instagram. TPJV 2026 Sound to the Soul. Itu dia. Baik, sekarang kita bacain lagi request lagu dari sahabat suara yang sudah memessage ya kesini. Ada siapa Nindra? Selamat sore Mas Dece. Mas Dece di Mekar Bakti Residence. Assalamualaikum, sore Teh Manik. Duh, seneng banget requestku bisa dibacain salah satu vokalis idolaku. Asik. Mungkin Kekan Coklat ya idolanya. Ini kenapa ongkoh idolanya aku, tapi requestnya coklat gimana sih? Oh, gak apa-apa ya. Requestnya jauh dari coklat, Teh katanya. Siap. Selamat sore buat istriku di rumah, Abah Endang, Kang Jasep Kopo, Kang Johan Tasik, Teh Nia Lembang, dan semua sahabat suara dimanapun. Buat Teh Manik, kapan rilis lagu baru lagi? Insya Allah secepatnya ya, Mas DC ya. Sehat dan bahagia selalu buat Teh Manik dan Hendra. Matur nuwun Teh, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Ada lagi Kang Doni, salah. Wahyu Ciseeng. Suara Teh Manik, gimana kabarnya? Baik, Kang Wahyu. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Wahyu di Ciseeng Bogor. Kamis jadulnya mau request Jikustik dong untuk dikenang. Siap, nanti dicariin ya. Lagunya untuk kenangan terindah di tahun 2000-an, asik. Dan seluruh sahabat Iswara. Terima kasih Teh Manik dan Kang Hendra. Semoga selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, dan kesehatan. Amin. Tahun 2000-an itu mungkin Kang Wahyu itu dengerinnya di ini ya, di warnet biasanya ya, pakai Winamp. Ada yang enggak kan tahu kan itu ya. Oke, baik. Ada ibunya Zidni Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum sore Teh Manik. Requestnya surat undangan dari Poppy Mercury. Wih, lawas banget ya. Salam untuk suamiku di rumah, Abah Endang, Kang Jasep Kopo, Teh Nia Lembang, dan Tante Rosa yang lagi nemenin aku ngobrol ngalor ngidul di rumah. Oh, ini lagi barengan sama Tante Rosa ya. Siap untuk Teh Manik, sehat selalu dan semoga selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Teh kerjakan. Gitu aja Teh. Aduh, hatur nuhun doanya ibunya Zidni. Terima kasih Teh Manik dan Ahendra. Wassalamualaikum. Siap. Baik, kalau gitu kita langsung saja putarkan lagu yang sudah di request ya. Kang Wahyu ya tadi. Mas DC ya kalau enggak salah. Siap. Sebuah lagu yang ini juga kesukaan saya. Kesat-sat menggalau di masa lalu. Nostalgia bersama coklat jauh.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: speaker.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kembali lagi di Kamis Jadul bersama Manik Prajana of La Luna ya, yang sekarang nemenin Sahabat Suara menjelang pulang ke rumah atau mungkin masih di kantor, masih dengerin kita juga secara streaming ada ya. Yang di luar kota juga apa kabar? Sahabat-sahabat saya tadi bilang, wah udah lama dengerin Manik siaran katanya ya, jadi pengen dengerin hari ini. Ih, boleh banget dong, apalagi kalau yang udah pada nyebar ke kota-kota lain, ke negara-negara lain, pas lagi kangen-kangenan ke Bandung, yuk aku ajak ke Intercontinental Bandung Dago Pakar ya. Karena di sini tuh aduh perfect banget deh. Kita bisa ngelihat pemandangan kota Bandung di Damai Delights hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Karena di sini ada The Grand Table, jadi kita bisa ngerasain pengalaman dinner buffet yang tidak akan terlupakan. Karena setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam, kita bisa menikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orangnya. Dan Sahabat Suara juga bisa mengajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, kemudian peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opi ribs, braised US brisket, barbecue grilled station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Luar biasa ya. Reservasi aja sekarang buat Sahabat Suara yang ingin segera menikmati apa yang tadi saya bicarakan di 0228786688 atau 0811214 2378 atau visit Instagramnya di intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Oke, sekarang kita bacain lagi yang sudah masuk. Itu ada Anggi di GBI Ciwastra. Assalamualaikum Teh Manik, gimana kabarnya, sehat? Semangat selalu ya. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Anggi juga sehat selalu ya. Teh, saya mau request lagu dari Malida dong, Salahkah Aku? Siap. Salam sapanya untuk Teh Manik, Teh Yuni, kru operator dan semua pendengar Suara Bandung di Kamis Jadul. Makasih Teh, sami-sami Anggi. Nanti kita carikan ya Malidanya. Kemudian ada Abdul. Hai Teh Manik, mau request lagunya Ruth Sahanaya Yang Terbaik. Siap. Nuhun ya Teh, sami-sami Abdul. Tungguin ya. Ada juga Kang Titan. Assalamualaikum Teteh, bisa minta lagunya Iga Mawarni? Is asik, tadi saya sebutin udah langsung ada yang request ya. Iga Mawarni Yang Kasmaran. Kirim salam untuk semua sahabat suara dimanapun berada. Siap Kang Titan. Kemudian lanjut lagi ada Selamat Sore dari salah sambung ya. Ini masih musim salah sambung. Baik, jadi memang hari ini tuh ya mungkin banyak diceritain juga ya sama teman-teman yang kemarin siaran Yuni itu terjebak. Karena memang kondisinya tuh lagi lumayan ini ya, darurat juga sih. Tapi konon katanya mulai hari ini tuh udah banyak yang dibuka ya si bandara. Jadi dimanapun sahabat suara berada, mudah-mudahan perjalanannya tuh bisa kondusif, kembali lagi ke rumah dengan selamat, amin. Dan yang pasti juga memang sekarang tuh banyak yang bersiap-siap juga, termasuk saya. Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya, tapi kan memang kondisinya sekarang tuh gunung-gunung lagi aktif. Jadi mulailah siapkan juga tas-tas darurat yang siap untuk dibawa ya, ketika misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu lah kira-kira. Toh mempersiapkan lebih baik daripada tidak mempersiapkan, ya iya tuh ya. Oke, tapi kalau sekarang mah udah bersenang-senang dulu ya dengan lagu-lagu yang sudah di-request. Salah satunya lagu ini. Ini adalah lagu yang sudah di-request dari tadi juga. Sebuah lagu syahdu romantis di sore hari di Kamis Jadul bersama Manik La Luna. Silakan kita dengarkan dari siapa ini? Malida, Salahkah Aku?

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
8: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
9: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: tentunya juga di request ya, bukan di request deh, cuma di request sama Aku ya. Kebetulan lagu-lagu bernuansakan barat mulai diputarkan juga di setiap jamnya dua kali ya di Iswara. Jadi selamat menikmati ya sahabat Suara. Tapi kalau misalnya kita ini kan sekarang hari Kamis nih, sudah waktunya juga sebentar lagi mempersiapkan weekend. Biasa kalau udah berkeluarga itu pasti mencari sekali tempat di mana kita bisa benar-benar abring-abringan, bawa anak gitu ya, kemudian bawa suami atau istri di satu tempat yang udah gak usah nyari-nyari lagi, yang satu seleranya ini, yang satu seleranya ono gitu kan. Tapi pengen datang ke satu tempat yang semuanya ada, apalagi makanan. Wah, dua orang aja udah bisa beda tuh, anak-anak saya aja udah beda itu kesukaannya. Jadi saya gak mau pusing-pusing, pengen datang ke satu tempat yang semua makanan rata-rata tuh beragam banget. Tentunya di sebuah festival kuliner ya. Namanya adalah Festival Kuliner Bandung 2026. Ih, gak sabar banget. Kalau disebutin festivalnya di mana, ini pasti ya udah cuman itu doang tuh tempatnya ya. Ini adalah Summarecon Mall Bandung. Ih, seru banget. Mana enakan lagi kan tempatnya. Kalau gitu kita langsung aja deh ngomongin soal Festival Kuliner Bandung 2026 bersama yang punya hajat ya pastinya. Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Hai, dengan Bu Devi. Aduh, aku panggilnya Bu Devi, Kak Devi, Mbak Devi ya. Hah?
1: Kakak aja ya, sama adik juga boleh.
0: Oke. Okay. Aduh, Kak Devi. Apa kabar?
1: Yes. Baik, kakak gimana, apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah. Ih, kita suaranya dua-duanya berat-berat gimana, seksi-seksi gimana gitu ya.
1: Lu, aku sih bukan cuma suara kak yang berat, badan juga berat.
0: Aduh, ngomong-ngomong berat nih ya. Apalagi ngomong-ngomong berat, apa sambungan ini mau festival kuliner. Ini boleh dikasih tahu dong Kak Devi.
1: Karena itu imbasnya karena tiap hari jajan.
0: Ember. Beneran deh. Tapi kita itu ya kadang-kadang nih kayak aku kan udah berkeluarga gitu ya. Paling seneng datang itu bersama-sama dengan seluruh keluarga. Tapi ke tempat yang kita tuh bisa milih apa aja. Nah ini kayaknya seru nih Festival Kuliner Bandung. Boleh diceritain gak sih ke sahabat Suara?
1: Oleh, jadi sahabat Suara mungkin barangkali ada yang baru pertama kali dengar nih Festival Kuliner Bandung tuh apa gitu. Jadi Festival Kuliner Bandung itu salah satu signature event yang memang diselenggarakan langsung nih sama Summarecon Mall Bandung. Kita gak pakai EO, gak pakai bantuan apapun. Semuanya kita organize by internalnya Summarecon Mall Bandung. Dan kebetulan tahun ini, ini tuh adalah tahun ketiga kita menyelenggarakan Festival Kuliner Bandung gitu.
0: Tapi berarti dari tiga yang sekarang adalah ketiga gitu ya, ini pasti punya tema-tema tersendiri, ya gak sih?
1: Tuh, kita tiap tahunnya pasti ganti tema-tema yang berbeda. Kayak tahun pertama itu kita temanya jelajah sensasi rasa. Itu yang kedua, tahun kedua. Tahun pertama itu tuh jelajah kuliner Asia. Dan yang tahun ketiga ini temanya adalah Bandung tempo dulu. Jadi kita tahun ini benar-benar dengan segenap hati dan sepenuh jiwa kita samperin langsung kuliner-kuliner legend kota Bandung buat kita ajakin langsung ke sini. Karena kalau Festival Kuliner Bandung itu tentu gak pernah kak namanya calling out tenant. Jadi kita benar-benar sangat mengkurasi. Kita bikin list down-nya dulu nih, kira-kira legend Bandung tuh ada siapa aja sih. Nah itu tuh kita datengin langsung ke tempatnya masing-masing. Mungkin salah satunya kakak tahu nggak, atau kayaknya sih tahu ya, kuliner Bondon, kuliner Bondon.
0: Iya, atau siapa yang nggak tahu itu Maya? Kayaknya nggak cuma orang Bandung.
1: Itu berhasil.
0: Ada dihadirkan di sini.
1: Ada, itu datang langsung dan itu perdana pertama kalinya si Perkedel Bondon itu tuh mau ikut festival. Jadi karena mungkin lihat kita juga dia udah tahun ketiga dan lain-lain, secara traffic juga bagus, akhirnya dengan bujuk rayu segalanya itu akhirnya mereka mau tuh. Terus masih banyak lagi legend-legend kota Bandung yang akhirnya berhasil kita ajak.
0: Oh, luar biasa banget. Tunggu sebentar, ngomong di soal Perkedel Bondon, itu kan kalau di tempatnya gitu ya, itu adalah bukannya jam 11 kedah ngantri. Nah, kalau di event Festival Kuliner Bandung Summarecon ini gimana? Gak usah dari jam 11 dong.
1: Kita jam 11 juga tapi siang.
0: Oh,
1: jadi ini akan
0: khawatir.
1: Jadi pengalaman seru nih buat sahabat suara.
0: Iya,
1: jadi
0: bener.
1: Biasanya kan memang bukan itu jam 11 malam ya.
0: Iya.
1: Cuma di festival kuliner Bandung nih nanti sahabat suara ngerasain panas-panasan buat ngantri perkedel Bondon.
0: Aduh, seru banget. Aduh, ini pasti sahabat suara juga udah nggak sabar banget ya. Pengen tahu ini eventnya di mana, udah pasti ya di Semarang Mall Bandung dong.
1: Betul.
0: Di Palih mana itu teh, di sebelah mana?
1: Di itu Ibu, di Palih Pakiran Barat. Jadi sebetulnya buat teman-teman semua, begitu masuk ke kawasannya Summarecon Bandung, itu kan nanti kelihatan nih ada bangunan Summarecon Mall Bandung.
0: Betul.
1: Itu tuh dari depannya udah kelihatan ada hingar-bingar festival di depan situ.
0: Di sebelah
1: itu udah terpampang nyata, ada biang lala gede banget.
0: Oh.
1: Ada kora-kora. Terus kita kan si booth-boothnya ini tuh kita bikin bangunan semi permanen nih buat booth-nya masing-masing.
0: Hmm.
1: Jadi kayak ada bangunan-bangunan ala-ala tempo dulu lah, itu udah kelihatan. Nah, itu adalah lokasinya di Parkiran Barat Summarecon Mall Bandung.
0: Asik. Tanggal berapa tuh, Kak Dian? Kak Devi, sorry.
1: Aduh, Dian Desa Pose.
0: Ini Devi Anindita. Aku bacanya langsung Dian disatuin. Apa coba ya? Maaf.
1: Emang masih ada saudara sama Biasa Astro sih.
0: Ah, iya sih. Kerasa nih aura-aura bintangnya. Aduh. Masih
1: aura-auran. Oke, aku kasih bocoran untuk tanggal eventnya. Ini eventnya memang cukup lama penyelenggaraannya.
0: Mm-hmm.
1: 34 hari kita bikin event ini.
0: Wow.
1: Startnya itu dari tanggal 25 Agustus kemarin. Dan nanti baru akan berakhir di tanggal 27 September. Jadi waktunya masih lama banget buat sahabat suara main.
0: Oh, baik. Kalau gitu. Dan sahabat suara juga bisa datang tadi dari jam 11, betul?
1: Kalau jam operasionalnya sebetulnya kita tergantung nih Kak, tanggal berapa. Jadi kalau seandainya weekday, Senin sampai Kamis, itu jam operasionalnya dimulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam.
0: Oh, baik.
1: Kalau Jumat Sabtu, mulai operasionalnya dari jam 11 siang tadi sampai jam 11 malam.
0: Oh,
1: itu range waktunya jauh lebih lama. Kalau hari Minggu itu kita startnya dari jam 11 pagi, nanti tutupnya jam 10 malam.
0: Oh gitu ya. Baik, ini harus dicatat banget ya. Tapi kalau misalnya memang agak-agak bingung gitu kan, sahabat suara boleh langsung lihat aja kali ya di sosial medianya ya.
1: Tuh, itu contekannya sangat lengkap. Itu kita tuh sebetulnya setiap hari itu ada agenda eventnya beda-beda. Kemudian juga banyak banget promo-promonya, dan informasi itu tuh bisa didapatkan di IG dan TikToknya Summarecon Mall Bandung. Namanya summareconmall.bandung. Itu boleh langsung di follow ya.
0: Oke. Tapi boleh di spill sedikit sebelum nanti sahabat suara juga berkunjung langsung ke Instagramnya dan TikToknya juga. Ada program dan promo apa aja sih di Festival Kuliner Bandung 2026 sekarang ini, Kak Devi?
1: Ini promonya tuh ada banyak banget. Yang pertama, seandainya sahabat suara ada yang ulang tahun, itu tinggal langsung datang aja ke meja informasi yang di Summarecon Mall Bandung. Itu ada namanya birthday treats. Tinggal tunjukin KTP, nanti dapat voucher FKB senilai 200.000. Kemudian juga ada fastest shopper. Itu tuh jadi yang jajannya paling banyak. Kalau seandainya udah nge-hit 1.500.000, itu nanti dapat voucher SKP juga. Nah, kemudian kalau Summarecon Mall Bandung itu tuh kita punya namanya apps, aplikasi buat kita ngumpulin poin nih tiap kita belanja. Nah, jadi untuk pengguna baru, seandainya udah download dan install si Summarecon Mall apps, itu nanti juga dapat voucher FKB. Nah, menariknya sebetulnya di Summarecon Mall Bandung itu kan sebenarnya banyak kunjungan dari luar kota Bandung, terutama dari Jakarta nih Kak. Nah, jadi kita ada promo nih, seandainya udah jajan di FKB senilai 50.000, itu tuh nanti bisa dapetin tiket Whoosh.
0: Cepat
1: itu dengan diskon 20%.
0: Wow.
1: Kenapa? Jadi tinggal belanja aja 50.000, nanti beli tiketnya cuma tinggal 280.000 aja.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Seru banget. Ini pokoknya sampai 27 September ya.
1: Tuh.
0: Oke. Ini kalau misalnya kebetulan ulang tahunnya di tanggal 28 September gimana ya? Takdir ya.
1: Tahan itu mah, jajannya di mall aja bisa. Tapi gak bisa pakai voucher FKB.
0: Aduh, ini pertanyaannya suka ada-ada aja lagi ya. Oke, tapi sekali lagi Kak Devi, untuk sahabat suara yang mau tahu informasi lebih lengkap tadi seputar Festival Kuliner Bandung 2026, tentunya bisa langsung lihat di sosial medianya sekali lagi ya, di Summarecon Mall. Gimana tadi itunya?
1: Summarecon Mall.Bandung.
0: Dot Bandung ya.
1: Summarecon Mall.Bandung.
0: Atau di websitenya kali ya, Kak ya.
1: Kita sih sebetulnya kalau pengen lebih mudah dan lain lebih baik Instagram ataupun TikTok.
0: Oh, itu aja
1: itu
0: ya
1: kita
0: pokoknya.
1: Kita super update.
0: Oke. Karena di story-nya juga kita udah bisa lihat hari ini ada apa-apa gitu kan ya.
1: Betul, hari ini ada activity event apa aja sih. Kemudian juga gak cuma sekutar FKB. Di sananya ada promo tenan apa aja. Lagi ada buy one get one atau lagi ada promo 50% dan lain-lain. Itu tuh langsung kita up juga di story dan juga feeds.
0: Iya betul, oke siap. Jadi buat sahabat suara silakan langsung datang aja ke sini gitu ya. Apalagi ajak kayak mamahnya mungkin ya, oma opanya, karena itu kalau misalkan mengenai kuliner legend Bandung itu udah pasti sangat-sangat menarik banget untuk mereka. Betul enggak Kak Devi?
1: Betul.
0: Itu dia ya.
1: Benar banget. Jadi sebenarnya kan gennya itu kan mempengaruhi selera makanan ya. Jadi kalau mau keluarga besar nih ada om tante, ada kakek nenek, ada ponakan, ada balita, itu tuh semuanya mau makan apa aja, jajan apa aja, semuanya ada di Festival Kuliner Bandung.
0: Itu dia ya. Baik kalau gitu, aduh Kak Devi terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Mungkin bisa disampaikan terakhir banget pesan-pesan untuk sahabat suara untuk datang ke acara Festival Kuliner Bandung 2026 Bandung Tempo Dulu. Mangga, silahkan Kak Devi.
1: Oke, buat sahabat suara semuanya, coba dimanfaatkan harga ini selama 34 hari kita udah kumpulin legend-legend kota Bandung. Sebenarnya nggak cuma legend kota Bandung,
0: ada
1: legend-legend
0: ya
1: dari luar
0: ya?
1: Kota pun kita ajak. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Garut, ada yang dari Jogja, betul. Bahkan buat yang cari oleh-oleh aja, Kartika Sari sampai mau nih join sama kita, itu perdana juga ikut event. Selain jajan juga kita ada hana pasar malam yang menarik. Karena kan kadang-kadang orang tuh lihat pasar malam tuh kayak, aduh pengen tapi kok takut ada apa-apa atau bahaya.
0: Benar.
1: Kalau di Summarecon Mall Bandung tuh kita jamin untuk safety-nya. Jadi bisa merasakan keseruan wahana tanpa harus takut ada kenapa-napa gitu.
0: Oh gitu, jadi ada korsel-korsel gitu.
1: Kita ada kora-kora, kita ada biang lala, terus ada kayak permainan dari Korea tuh tagada yang kursi bulat muter-muter gitu.
0: Iya, oke.
1: Nah, kita itu juga ada.
0: Oh, seru banget.
1: Betul. Buat anak-anak juga seandainya nih, ibu-ibunya lagi ngantri perkedel bondo atau bakso Mang Ono. Dia bisa main di Istana Balon dulu atau main kereta mini, itu juga bisa.
0: Oh, baik.
1: Jadi sebenarnya keseruannya banyak banget, perut juga kenyang, terus pulang juga happy.
0: Yes.
1: Itu tuh semuanya bisa didapetin di FKB Summarecon Mall Bandung.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Kak Devi Anindita, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus untuk Festival Kuliner Bandung 2026, oke?
1: Thank you, Kak.
0: Oke, bye.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Eh, kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah, kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Aneh juga ya, saya mengakhiri suara saya sendiri untuk ngajak ngobrol sama suara semua. Terima kasih loh yang sudah request lagu ini. Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Laluna Band Official ya, atau Manik Prajana. Asik-asik nambahin followers aja ya kan. Dan masih banyak lagi juga yang request lagu-lagu pilihan dari sahabat suara yang jadul-jadul. Seperti lagu tadi juga hadirnya tuh di tahun 2000 sehingga sudah masuk 26 tahun yang lalu ya. Ya begitulah, band yang sudah ada dan eksis juga di masa-masa awal-awal internet hadir gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya tetap bertahan. Apa sih? Tapi kalau ngomongin internet nih, sudah pasti kita itu butuh internet yang cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Yang tentunya ini adalah Melsa Internet Service Provider ya. Karena menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha sahabat suara ya. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan. Dan tentunya menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat dari sahabat suara semua. Seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Echo Fiber. Ini merupakan layanan akses internet ramah untuk rumah dengan menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik ya. Baik, kita bacakan dulu request dari sahabat suara. Ada siapa itu? Uten, Kang Uten. Assalamualaikum Teh Manik. Punten nyungkeun diputerkeun pangan kesalma. Oh ini di

0: ya orangnya yang request laguku. Kang Uten hatur nuhun loh, udah di request ya lagunya. Mudah-mudahan ini mengingatkan Kang Uten di masa-masa dulu ya, masa-masa lagi ahui-ahui. Baik, terima kasih banyak. Kemudian kita bacakan lagi. Aduh, dingin kening di sini tuh ya. Ini adalah Kang Sandi Kustejo dari Banjaran. Pengen lagu Vina Panduwinata judulnya Cinta Cinta Cinta itu ya. Bukan ya, bukan gitu ya nadanya ya. Ya pokoknya Vina Panduwinata yang cinta-cinta. Kenapa sih gak yang September Ceria versi Lalunanya nanti ya. Ada juga Cina Laluna Dui. Salam untuk penyiar, kru dan sahabat Iswara, Trims Kang Wanda dan Kang Helmi, dan Trims juga buat Teh Yuni dan Kang Hendra. Ini tetap saya tidak disebut, saya Teh Manik. Kang Sandi hatur nuhun ya. Ada lagi Kang Atek. Kang Atek di Karangtineng. Ini request lagunya adalah Samson di Ujung Jalan. Hatur nuhun, siap Kang Atek, nanti kita puterin ya. Ada juga ini, siapa ini? Teh siapa ini? Aduh, gue sebutin nama. Oh, Teh Dian. Iya, Teh Dian, benar-benar. Teh Dian, ini request Panbers ya, salam kenal. Siap, hatur nuhun Teh Dian. Siap, nanti kita coba cariin ya. Kemudian ada Aseplin juga, selamat sore Teh Manik, selamat Kamis Jadul juga. Requestnya Selamanya Padamu dari Lucy Rahmawati. Lagunya buat semua yang baru aja pulang kerja dan semua pendengar Iswara. Siap, kita puterin ya Hendra ya. Kita mau puterin dulu lagu yang sudah di request sama siapa ini tadi? Apa? Oh, ini di request oleh kita semua untuk kembali mengingat ya, bahwasannya kita harus kembali kepadanya. Baik, kita azan maghrib dulu ya, sahabat suara. Nanti habis ini kita puterin semuanya, oke?
1: Okay? Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
5: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
6: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
5: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
7: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
5: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
8: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
5: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
9: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
5: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
10: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
5: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
11: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

ke Indonesia masih di Kamis Jadul, tentunya memutarkan lagu-lagu yang jadul-jadul khusus untuk Sahabat Suara. Masih boleh request di 0811 22 10 51 ya. Dan jangan lupa sebentar lagi akan weekend, tentunya rasakanlah sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Karena di sini menawarkan pengalaman menginap yang tidak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan Sahabat Suara, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, kemudian fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan Sahabat Suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinyl di sini ya. Sahabat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologis ternama. Silakan reservasi saja. Dan informasi lebih lanjut hubungi telepon di 87806688 atau follow Instagram di Hotel Indigo _ Bandung atau kunjungi juga websitenya di hotelindigo.com/Bandung ya. Dan kemudian kita juga pengen informasi ini buat Sahabat Suara, karena untuk meningkatkan kenyamanan, 5 pasar di Bandung itu prioritaskan direvitalisasi ini mulai 2026. Alhamdulillah ya. Jadi gini Sahabat Suara, Pemkot Bandung itu mulai revitalisasi 5 pasar utama di tahun 2026 ini, yaitu Pasar Cihapit, Ciroyom, Cihaur Gelis, ITC Kebon Kelapa, dan Pasar Baru. Biar makin nyaman dan rapi ya. Pasar Cihaur Gelis yang sempat mangkrak akhirnya dilanjutin lagi nih Sahabat Suara. Sementara ITC Kebon Kelapa dan Cihapit bakal dapat pengelola baru. Nah soal anggarannya, Pasar Baru ini menelan dana paling jumbo. Ini katanya sih tembus estimasinya 800 miliar rupiah. Wah ini kudu genjleng ya, kudu glamor. Coba nanti kita lihat nih, kebayang ini mah, ibu-ibu kita ya, resep pisan ini belanja kain kadieu ya. Pemkot juga lagi beresin urusan legalitas tanah, plus menjajaki skema investor buat biar belanja makin betah, katanya seperti itu. Kita tunggu saja gebrakannya ya Sahabat Suara, sambil tentunya mendengarkan lagu-lagu jadul lagi seperti lagu yang ini nih. Enak sekali ya, dibawakan langsung oleh Dilan dari ITB ya. Pangga Kang Boril, silakan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

101 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Senang sekali mendengarkan lagu-lagu ketika kita bernostalgia di masa lalu gitu ya. Bukan untuk membangkitkan kesedihan karena sebagian mungkin sudah tidak bisa kembali. Bukan sebagian lagi, semuanya sudah tidak mungkin kembali lagi masa-masa indah itu. Tapi tentunya untuk menjadi pelajaran bagi kita ya kan. Apalagi apa yang kita dapatkan saat ini itu juga adalah bagian dari proses kita di masa lalu. Aduh, mudah-mudahan berkenan apa yang diputarkan lagu-lagunya selama kami sejadwal tadi ya sahabat suara. Dan terima kasih untuk yang sudah request. Mudah-mudahan kita ketemu lagi kapan-kapan ketika Yuni mungkin sudah kembali dan kembali lagi beraktivitas ya. Terima kasih banyak. Wanik Prajana harus pamit dari Anda semua. Yang pasti selalu bahagia, selalu sehat dan sejahtera ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada Bipus Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinas Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Red.

On 11.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasen Davi, asyik kita nongkrong yuk. Nanti kita nongkrong di TikTok ya guys. Udah mulai live TikTok ya. Oh udah, ini gue lagi live TikTok nih. Hehehe, halo halo halo halo. TikToknya suara.network. Ini gue lagi ngomongin soal sebuah topik yang kayaknya lo pada bisa menjawabnya, karena ini tidak susah-susah banget buat lo jawab. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok suara.network, ntar gue bacain satu-satu. Karena di TikTok lo bisa jawab topik, lo bisa titip salam mungkin untuk orang-orang yang lagi kangen aja gitu. Kangen sama, ih gue kangen deh sama mantan sih. Nah, itu rasanya gimana ya, sampai lupa gue rasanya ngobrol, rasa ngobrol sama mantan gimana ya gitu. Ini ada beberapa respon dari sahabat suara soal topik di malam hari ini. Ada panggilan sayang ke pasangan lo di WhatsApp apa? Pasangan lo di WhatsApp lo save nomor apa? Save nama apa? Kalau gue kan tadi kan IS3. Kalau lo apa? Ini ada dari Nabila. Aku simple sih kak, saya aja ada logo love 3 biji. Ya simple sih. Lumayan. Nilainya 7,5 lah. Ini ada dari Dimas. Nama pacar gue cuma nama aslinya. Nah ini tipe yang anti ribet nih. Kayak kenapa gak dikasih sayang. Tapi ya udah, kalau cowok mah simple aja guys. Terus ada dari Shiva. Nah ini nih, nama pacar gue di WA bocil. Kenapa bocil? Salah katanya dia, pacarnya lebih muda, terus tingkahnya kayak anak kecil. Iya. Berarti di handphone lo kalau misalkan si pacar lo nelfon, terusannya bocil is calling ya.

0: di media sosial, Gusif, jangan diangkat. Kayak lagi ngambek, lo ngambek sama dia all the time apa gimana sih, Cak? Sahabat Suara, kalau pengen jawab topik malam ini boleh, lo nge-save apa nama pasangan lo di media sosial atau mungkin di SMS atau di WhatsApp gitu ya. Kasih tahu di TikTok Iswara karena gue sekarang lagi live di sana. Iswara.network. Anyway, besok Hari Radio Nasional. Ada apa aja? Simak yang satu ini yuk.
1: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jil Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Bear. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Suara Jakarta dan live TikTok kita.

ini sebenarnya konsepnya nama di WhatsApp ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngomong.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan sekarang sudah masuk di jam kedua gua siaran, yaitu di jam 9 malam. Seperti biasa, di awal-awal, di top of the hour, gua pengen ngajakin lo untuk titip salam. Yang di TikTok mungkin pengen titip salam, atau mungkin yang masih di jalan gitu ya, boleh melipir dulu kalau mau titip salam sama kerabat-kerabatnya yang lagi lo kangenin. Monggo, nomor WhatsApp Suara di 0816 114 1014. Kita masuk ke Edamami. This one is from Rich Brian. Stick around, let's go.

0: Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse and Low Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 23 years of music and one unforgettable night.
1: Nongkrong bareng

lagi kayak nggak mau lu ikut gue sini gitu. Kalau kata Aruna ini garo, dia bilang nih, LDR worth it kok untuk selingkuh, mas. Terlalu jujur mbak, terlalu jujur, jangan gitu dong. Ini buat para tukang selingkuh ya, itu adalah wah itu melting potnya orang-orang selingkuh kalau LDR tuh. Kalau kata Jihons, aman aja sih gue, yang cukup satu biasanya no problem. LDR pun ada kausalitasnya kan, kenapa harus LDR? Oke. Yang gue suka LDR pas ketemu saling melepas rindu. Maksud nih Hernandez gimana nih?

Zaza, LDR worth it buat yang sesama introvert. Dan gue juga ngajakin lo untuk terbuka sama gue. Misalkan lo ada gak sih kejadian-kejadian yang pengen lo ceritain ke gue gitu, gara-gara LDR gitu. Misalkan kayak, ya gue sama pacar gue LDR, terus gue diselingkuhin atau enggak, gara-gara LDR gue jadi tidur malam mulu karena kita gak ketemu, jadinya chatan dan sleep call tiap hari gitu. Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live. Ini sebuah lagu yang kayak cocok buat orang-orang yang LDR. LDR secara waktu ya, jarang ketemu karena ini pergi pagi pulang pagi. Kalau udah pergi pagi pulang pagi mah mendingan LDR aja sekalian, orang sama-sama

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadiri

0: pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Martha Christina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10-11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Sbiril pengen bacain sebuah cerita dari sahabat suara soal LDR. Mau cerita dong tentang LDR. Jadi dulu gue pernah LDR. Menurut gue, LDR itu gak worth it untuk orang physical touch kayak gue.
1: Setuju!
0: 100% setuju. Gue physical touch banget lagi. Jadi teman kecil gue ada yang kerja di negara sebelah. Gue intens tuh chat tiap malam dan video callan di Line zaman kuliah. Masih pakai Line ya. Gue kira dia single. Alah, tiba-tiba dia posting foto cewek. Tapi masih hubungin gue intens. Don! Gongnya lagi, gak lama pas kita makin deket, dan kita masih deket, dia bilang mau pulang kan, bulan apa gitu ke Indo. Alah, ternyata nikah. Sedih banget sih mau jadi sang penghibur dulu ternyata. Kamu badut! Ya, dia emang pulang sih. Tapi, dia tidak pulang buat lo. Aduh!

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada Bipus Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Bareng. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Sumpah kita gendut banget ya sih.

0: bersama saya, Mirul Rasa Davi, dan teman-teman saya, We Are NPD, Semburanya Aku. Sampai ketemu di event selanjutnya. Dadah!
1: Closing musisi gitu loh di panggung, cuy. Seru, gue mah pengen banget gue jadi musisi.
0: Ngomongin soal LDR, tapi maaf ya tadi yang kirim chat di Wawa, aku belum sempat bacain karena tadi belum login. Coba kita login sama-sama yuk, login WhatsApp maksudnya. Coba ini ada laporan info dulu nih dari Ardi Semarang, terang benderang ber. Iya deh, lagi pada kagak hujan ya. Tadi juga ada yang jawab topik di jam 8 nih. Kak Beril, aku save nomor suamiku. Suamiku itu di Wawa adalah suamiku terlope-lope-lope pakai emot nyengir sama emot ini, peace. Tadinya kita biasanya manggil itu tuh yang gitu. Cuma kesini-sini anak-anak ngikut

Kades buat Momot. Momot aku yang di Bekasi namanya Deca. Momot, what do you mean Momot? What's Momot? What the hell is Momot? Abis ini kita akan masuk ke sebuah cerita, sahabat suara. Pokoknya cerita-cerita curhat aku akan bacakan di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana. BTS-nya nanti akan ada di jam 10 malam. Kita lanjut lagi, semakin malam semakin dive deep into the darkness. Adrian Khalif, 2001 kali. Enjoy.

Wah, kayaknya kita malam ini akan menyelam sangat amat dalam ke lautan sebuah fenomena dalam hubungan percintaan berjudul LDR. So you better stay tuned.

Selamat malam sahabat suara, masuk ke jam 10 bersama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Menyapa kamu yang masih di jalan atau mungkin sudah sampai rumah, yang udah di rumah selamat beristirahat, mungkin bisa sambil nonton siaran Beril di TikTok iswara.network. Yang masih di jalan hati-hati karena malam ini juga kita bakal ngobrolin soal LDR. Abis ini aku akan bacakan curhat-curhat dari sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana, oke?

0: ngobrolin soal LDR nih, sahabat suara. Ini adalah suatu fenomena yang berat. Karena di LDR itu adalah pikiran lo yang main, overthinking lo bermain. Dia lagi sama siapa ya? Dia sedang melakukan apa ya? Kok jam 11 dia udah gak balas? Biasanya tidurnya jam 1. Kok dia jam 12 find my-nya gak di kosan?
1: Kok dia lokasinya ada di... Gue gak tau dia sama siapa.
0: Angkatan. Ini ada dari 08123151 sekian. Hai Kak Beril, kebetulan gue lagi LDM nih. LDM tuh apa ya? Long distance marriage. Sama suami, karena kebetulan dia lagi ngejalanin PPDS 5 tahun, apalagi tuh ada singkatan baru lagi. Komunikasi seadanya, sebisanya. Bisa sampai 2 atau 3 hari baru dibales karena terlalu sibuk. Bahkan ketemu setahun maksimal cuma 2 kali. What? Berat. Oh, kira kamu belum nikah loh, karena setahu aku itu Leticia deh yang masih kecil ya, SMA. Sorry. Ya, pokoknya yang penting komunikasi juga susah ya, 2-3 hari gitu. Terus lo pernah overthinking gitu nggak? Apa memang ya udah lo punya prinsip kalau ya kalau udah LDR yang penting udah nikah, saling percaya aja gitu. Karena gue penasaran nih, LDR-nya juga katanya setahun cuma 2 kali maksimal ketemunya, cuy. Tapi gue masih nggak tahu ya PPDS yang lo bilang tuh apa sebenarnya. Pendidikan dokter spesial. Oh, dokter. Suaminya apa? Dokter Martin. Bukan ya, itu sepatu ya. Sahabat suara, ini masih ngomongin soal curhat-curhat yang masuk. Ada satu lagi sih, kebacaan lagi nih. Ber, gue punya cerita. Jadi gue deket banget sama satu cowok, kayak abang-abangan gitulah. Dia tinggal di Jakarta waktu itu, sedangkan gue kuliah di Malang. Kita emang intens banget komunikasi. Gue kenal dia dari dia gak punya pacar sampai punya pacar sampai putus. Setahunan setelah dia putus, dia tiba-tiba nyatain perasaannya ke gue. Cuma waktu itu gue tolak karena hubungan terakhir gue toksik banget dan gue kayak pengen fokus sama diri gue sendiri. Walaupun waktu dia nyatain, sebenarnya gue juga nyaman sama dia. Nah, dalam setahun tuh dia berkali-kali nyatain perasaannya terus kan. Tapi tetap gue tolak, karena kalau gue terima pun kita bakal LDR dan gue tuh OVT banget kalau harus pacaran LDR. OVT itu overthinking ya. Dan juga gue masih rasa ada yang kurang cocok lah sama dia. Anehnya dia malah jadi posesif ke gue, padahal kita gak pacaran. Yeay! Ini nih kalau abang-abang ketemu gede nih, gitu. Sampai gue berkali-kali negur dia dan ngebuat kita jadi jarang komunikasi. Kita jadi jarang komunikasi lagi. Nah, suatu saat di hari ulang tahun gue mimpiin dia. Kayak waktu itu gue lagi gak komunikasi sama dia sekitar 1 bulanan. Karena gue mimpi dia yang jelek, jadi gue cobalah tanya keadaannya. Jadi ini lagi dia, bangkit lagi dong kalau ditanya keadaannya. Taunya pas gue chat, baru dia jujur ngasih tahu kalau besoknya dia mau nikah. Padahal terakhir sebulan lalu, pas komunikasi terakhir itu, dia baru nyatain perasaannya untuk kesekian kalinya ke gue. BTW gongnya lagi. Zap! Oh no! Tapi dia gak bolehin ke gue baca di on air. Katanya, BTW gongnya lagi. Dalam kurung, ini lu aja yang baca ya, Mir.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada Bipus Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kimas Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jil Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nokrong Bareng Bereng. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101.4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Nokrong Bareng Beril Rasandavi.

94 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih bersama Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl yang akan membacakan chat-chat yang masuk ke nomornya Iswara dari orang-orang yang

Yes, ladies and gentlemen. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya. Malam Beril, cerita sedikit boleh kali daripada gila sendiri. Jangan, jangan, harus diceritain, harus dikeluarin ya. Karena kalau dikeluarin itu kan lega gitu. Karena kalau ada orang udah cerita, itu maksud lega gitu, nggak ada yang ketahan gitu ya dari dalam diri ini. Oke. Aku udah setahun ini single setelah diputusin cowok yang aku temenin 4 tahun. Oke. Lucu banget tau. Dari awal kan aku udah bilang kalau aku orangnya seperti apa. Tapi alasan aku diputusin karena katanya bukan tipe dia dah. Wocak gak sih? Bertahan 4 tahun tuh aku jadiin mainan doang. Enggak ding, aku bukan mainan, aku dimanfaatin, Dor. Kebutuhan dia sekeluarga itu aku yang secara gak langsung penuhi. Karena 4 tahun itu aku nemenin dia dari nganggur. Dibolt nganggur. Putusnya juga setelah seminggu kerja di... Oke, sebuah perusahaan lah yang gue gak boleh bahas di on air. Masalahnya sampai sekarang belum kelar. Karena hutang dan barang aku masih dipegang sama dia. Setahun aku tagih, alasannya selalu gak punya uang dan males ngirim itu barang. Haha lucu sih, di energi terakhir aku malah sakit hati. Gak mati aja syukur gak sih, Ril? Oke. Memenuhi kebutuhan keluarganya dia secara tidak langsung. Dia nemenin si cowok dari nganggur. Terus diputusin alasannya bukan tipe dia, aneh sih. Kan kecuali kalau misalkan lu putusin dari hubungan yang kayak cuma bertahan cuma seminggu gitu ya. Terus kayak, iya deh kayak aku baru nyadar kita gak cocok, kamu bukan tipe aku. Wajar. Jadi udah 4 tahun sampean tidur, sampean turu mas. Masalahnya udah kayak udah dipenuhin kebutuhannya. Gak bisa kelar karena hutang dan barang aku masih dipegang sama dia. Barang apa? Barang apa kira-kira? Dia juga masih ada hutang sama kamu. Masa apa-apa? Gue tuh di threads lagi banyak banget tau denger cerita kayak gini nih, yang cowoknya punya utang, minjem duit mulu, terus barangnya ditahan apa segala macam. Ujung-ujungnya diviralin bro. Ujung-ujungnya netizen yang beraksi. Ini lagi ngobrol sama sih di TikTok ada Kak Igun. Igun siapa? Ivan Gunawan. Kalau kata dari buset dimanfaatin itu mah, cowoknya juga males. Wah HP-nya. Katanya HP-nya guys. Mas ada di si cowoknya. Terus gimana? So far usaha yang udah kamu lakuin untuk ngambil barang-barang kamu dan nagih utang-utang kamu apa? Apa mau sini? Aku yang nagih sini. Terus kayak tadi, lu siapa bang nih? Ya gue Beril. Udah nagih ke ortunya juga. Oke, pasti ortunya juga ngambil anaknya sih. Kalau kata Gaps, santet aja kata gue laki. Bisa langsung klinik. Semoga si laki-laki bisa cepat sadar. Karena takutnya kayak cerita sebelumnya nih yang gue tadi bacain, si cowok ada aja karmanya. Ya pokoknya gak cowok gak cewek lah. Ingat kalau misalnya ada masalah yang belum diselesaikan tuh selesaikan. Jangan sering-sering bikin orang kesel. Karena takutnya lo didoain yang jelek-jelek dari

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita lanjut bersama Beril Rasandavi dan antek-anteknya. Kita masuk ke sesi curhat BTS, ladies and gentlemen.

0: suka membuat gue naik pitam ya. Gak pernah naik piton, serem dong. Oke, ini cerita yang lain ya.
1: Oh, tadi parah sih, tadi kacau sih.
0: Ini ada Ardi bilang alasan LDR itu berat karena dikit-dikit OVT. Terus apalagi slow respon, kadang fast respon, terus jam tidur sama on medsos juga berubah. Biar betul. Betul, tadi juga ada yang cerita sahabat suara. Kalau LDR itu bikin jam tidur lu tuh berubah gitu. Enggak tahu ya, mungkin karena kayak jadi tuh jarang ketemu, jadi kan cetan terus kan. Jadi lo akan trying so hard untuk spending sama pasangan lo lebih lama lagi via chat. Jadi lo memanfaatkan itu terus sampai bosan aja udah gitu. Jadi akan sampai malam. Gue punya pertanyaan buat lo yang mungkin pernah LDR. Isi titik-titik di bawah ini, lo jawab. Gara-gara LDR, gue jadi titik. Karena setiap orang tuh punya impact yang berbeda masing-masing dari LDR gitu ya. Mungkin gara-gara LDR gue jadi tahu kalau ya sebenarnya buat lo yang physical touch tuh gak bisa. Gara-gara LDR gue jadi tahu kalau lo harus double check lagi kehidupan pasangan lo di luar sana. Gara-gara LDR lo jadi nyisihin uang lebih banyak untuk nyamperin pasangan sebulan sekali gitu minimal. Kalau mau jawab langsung aja ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. Janjikan bersama-sama sahabat suara

0: Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kimas Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jil Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Bear. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini pengen sedikit meng-sum up cerita-cerita kamu yang banyak masalah karena terhalang LDR. Ada satu saudari Dari namanya, udah saudari Dari lagi ya, yang ingin menyampaikan tips and trick dalam menghadapi LDR.

0: masuk dar.
1: Memang itu cara. Berantemnya gila-gilaan sih. Hampir tiap hari tuh berantem. Terus akhirnya kita bikin kayak jadwal gitu. Setiap 3 atau 4 bulan sekali. 3 atau 4 bulan sekali kita ketemuan gitu. Kita kemana gitu. Dan itu udah nyiapin semua itinerary. Jadi kayak gue tuh tinggal tahu beres aja gitu. Dia udah bayar tiket ini gitu. Kita kemana-mana gitu. Terus yang pasti pertama kalau kita ketemu day one itu pasti kita makan ramen di
2: Japan ramen
1: sebut merek lah Seroki ya.
2: Seroki enak,
1: Seroki terus enak. Abis itu day two kita baru jalan-jalan gitu, jalan-jalan berdua sampai malam gitu. Terus nanti pas hari terakhir ya mentok-mentok makan mie ayam dekat rumah gua gitu sambil nungguin dia di top gitu. Nah selama kita LDR itu, kita tuh setiap mau berangkat kerja kita chatan. Terus nyampe rumah dia selalu video note gitu, nyampe kosan atau dia lagi pergi, misalkan dia lagi pergi buat nyari sepatu gitu, dia nge-fit call gue gitu, dia nge-fit call. Jadi kayak dia ngajakin virtual date gitu.
0: Keren.
1: Jadi kemanapun dia pergi tuh gue akan dibawa sama dia. Terus dari situ setiap kita mau tidur itu berarti jam 11:30 gitu, itu kita teleponan gitu, kita teleponan, kita ngobrol apapun yang ada di pikiran kita gitu ya. Kadang-kadang isi obrolnya si baby si baby lagi kebawa isi
0: itu,
1: kadang-kadang ngomongin teman kerja dia, ngomongin teman kerja gua,
0: seru nih
1: gitu, kayak gini si A gini si B gini gitu. Paling itu kalian cerita aja gitu. Dan menurut gue LDR itu bisa survive kok kalau dua-duanya sama-sama produktif cuy.
0: Okay.
1: Jadi maksud gue,
0: oh, ini gue setuju.
1: Si ceweknya kerja, si cowok juga kerja.
0: Setuju gue.
1: Si cewek juga dikasih momen buat me time, si cowok juga bisa me time.
0: Setuju.
1: Jadi 100%. Kita kalau kita ketemu pun juga ada hal-hal yang kita ceritain.
0: Iya.
1: Jadi kalau lo LDR usahain salah satu di antara lo pada jangan ada yang nganggur deh gitu, karena kalau enggak iya LDR bakal berantem terus setiap hari.
0: Setuju.
1: Dan terima kasih dengan sudah mendengarkan tutorial di LDR ini.
0: Gue setuju banget Dar. Nih ya, core-nya adalah, tapi tadi dari benar harus disiapin sekalinya ketemu harus benar-benar kualitas kalinya ketemu. Kalau dari abis LDR-an cukup lama gitu ya, dibikin aja itinerary-nya jadi sama-sama merasa dihargai gitu. Nah yang paling penting kalau lo RDR, gak cuma LDR sih, pacaran aja harus sama-sama punya kesibukan. Jangan sampai yang satu kerja, yang satu nganggur, kasarannya begitu. Yang satu sibuk, yang satu ya udah gabut aja. Itu akan menimbulkan ekspektasi-ekspektasi ke depannya. Jujur, misalkan ya, kok kamu lama sih nggak balas? Kok balasnya lama? Kamu di mana? Jadinya tuh kayak, wah, jadinya tuh nggak ke distract, ngerti ya maksud gue ya? Gitu. Tapi intinya, buat lo yang sedang LDR, semoga jarak kalian punya tujuan. Semoga kangen lo punya waktu untuk dibayar. Dan semoga nanti ada hari di mana lo gak perlu lagi bilang kapan ketemu. Karena akhirnya kalian bisa pulang ke tempat yang sama. Gue Beril, makasih udah nongkrong bareng gue malam hari ini. Buat yang masih di jalan, hati-hati. Yang lagi sendirian, semoga malam ini gak terlalu sepi buat lo. Buat yang lagi LDR, semangat terus. Jangan lupa dikabarin pasangannya. Tidak ada masalah-masalah receh yang membuat hubungan kalian merenggang. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Di hari Radio Nasional, jam 8 sampai 11 malam bersama Beril dan juga Cok.

0: rumah kalem kalau di rumah.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelfon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelfon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
3: Lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua gak tahu Bu. Karena kan gua gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang. Enggak,
1: kamu kayak dipajakin. Lu emang tega banget tuh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sarwa setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada Bipoice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kimas Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jil Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Bareng. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101.4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Boys Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kimas Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jil Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Bear. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101.4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Neighborhood Story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selamat Hari Radio Nasional.
1: Untuk semua insan peradioan, hari ini hari spesial. Mari kita jadikan radio lebih baik lagi. Wanda Urban hadir.
0: Mari kita bangkit. LB Urban juga hadir. Suara seru. Ayo.